Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM jam yang ketiga. Saya Didi masih bersama-sama dengan anda. Selamat pagi RD32. Ucapannya pagi ini untuk Mat Walid, Mariza, Ghazali, Tajuddin, Rifaldi, Latif, semua kenalan anda jom lain Salakan FM. Terima kasih Adi Muhammad Syahir Hasbi Rosli, terima kasih Amir Tahirin, terima kasih juga Abang Julfekar, terima kasih. Saya Didi masih bersama-sama dengan anda. Baik, Sekolah Agama Negeri SAN Kilometer 2 Salakan akan mengadakan majlis peluncuran laman web, ya, majlis peluncuran laman web mereka pada Sabtu ini 17 Oktober dalam usaha memperkukuh transformasi digital serta meningkatkan sistem dan pemaparan maklumat kepada warga sekolah dan masyarakat. Mula pukul 2 petang hingga 5 petang bertempat di salah sebuah hotel terkemuka di Sandakan ini. Dan Sabtu ini juga di mana Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Sandakan akan mengadakan program MDI Open Day 2026 Cawangan Sandakan di salah sebuah pasaraya Batu 7 Sandakan bermula pukul 9 pagi, yang mana dilaksanakan selaras usaha memperluas usaha memperkenalkan peranan dan fungsi MDI kepada masyarakat. Malam lanjut mengenai program ini, boleh terus hubungi Puan Piliska di talian 089-217-235 pada waktu pecahan ataupun terus WhatsApp 012-208-9893. Itu dia. Ya, ada lagi beberapa program berlangsung hujung minggu ni, meriah Sandakan, ya. Apapun, jom kita lain lagi lagu. Sebentar lagi 8.30 pagi kita akan terus bersama dengan rakan-rakan penyampai di Sabah FM, Tawau FM, Keningan FM menerusi di Yari sana sini. Anda sedang mendengar Salakan FM bersamamu.

0: harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanaken FM. Diari sana sini.
1: Kita bersama terus dengan kawan-kawan kita, Edwin, di stesen daerah kita. Sapa dulu kawan kita di Tawau, N Ahi. Tadi dengar suara Ahi.
2: Apa khabar? Apa khabar II? Saya panggil II.
3: Apa khabar Ahi
2: dan juga Eko?
3: Lama tidak bersua. Ahi.
2: Akhirnya dapat juga dijodohkan kita di ruang udara Tawau FM sama FM.
3: Kembali mendengar suara Ahi.
2: Begitu kan?
1: Okey, sebentar lagi kita bersama dengan Ahi kembali. Kita sapa dengan kawan kita di Keningau, Atika.
3: Hai Atika.
4: Selamat pagi semuanya.
1: Hai Atika. Selamat pagi. Ada. Okey, kita bersama dengan Didi di Sandakan pula. Selamat pagi.
5: Selamat pagi I kuasa dua Atika, Abang Long kawasan akhir. Siap bang. Lama tak dengar suara ni kan.
2: Saya alhamdulillah semuanya sihat. Itulah julung-julung kalinya. Macam ikan julung-julung di laut.
5: Julung ke kan pari ni.
1: Kan. Pilih saja mana-mana ikan. Okeylah. Hari ini sebab jarang kita bersama dengan Ahi, jadi kita bagi dia duluanan.
5: Silakan, silakan.
2: Terima kasih kawan-kawan Sabah di Sabah FM, Sandakan dan juga Keningau FM. Nah, satu catatan yang saya boleh kongsikan dari Tawau FM ini berkaitan tentang satu seminar yang akan diadakan hari ini, yang telah pun sebenarnya telah bermula pukul 8 pagi tadi, iaitu seminar Zakat Perniagaan tahun 2026 dengan pelbagai pengisian, antaranya itu pengenalan konsep zakat, harta dan kaedah taksiran. Ada juga slot-slot tertentu ke mana wang zakat anda mengalir, antara perkara yang akan disampaikan juga beberapa forum dengan tajuk subur harta berkat niaga. Hari ini diadakan 8 pagi dan dijangkakan selesai pada 1 petang nanti di Grand Ballroom tingkat 6 Borneo Royal Hotel Tawau, yang dianjurkan oleh bahagian Zakat dan juga Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Jadi itu satu catatan yang saya boleh kongsikan dari Tawau FM untuk mengetahui apa yang berlaku di Sandakan FM bersama dengan Didi Hensyam di sana. Silakan.
5: Oh, semangat. Baik, terima kasih Abang Ahi dari Tawau FM, sesi pilihan anda dari Sandakan FM pagi ini 15 Oktober 2026. Tiada catatan khusus kita bawakan. Bagaimanapun, kita nak wawarkan untuk segmen dialog di 4 petang ini, yang mana kita akan bawakan topik pengambilan pelajar di kata 1 bagi sesi 2027 SM Agama Nuruddin Sandakan bersama dengan tetamu iaitu Ustaz Haji Muhammad Zufan Bahrain, Ahli Lembaga Pengelola SM Agama Nuruddin Sandakan, dan juga Ustaz Muhammad Zulkifli bin Muhammad, Pengetua SM Agama Nuruddin Sandakan. 4 petang, boleh terus dengar menerusi frekuensi 90.1 dan juga penstrima langsung di RTM Klik. Terus bersama dengan Atika pula di Keningau FM, hebat syoknya. Silakan Atika.
4: Baik, terima kasih Didi dari Sandakan FM bersamamu. Dari Keningau FM juga hari ini tiada catatan khusus. Bagaimanapun, saya ingin juga kongsikan berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah, memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi buat anda pendengar Keningau FM yang ingin tampil menderma darah, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan penyampai kita Double E di Sabah FM.
1: Baik. Ya, terima kasih Atika.
3: Okay. Okay, kita mau berkongsi Sabah FM. Kita ada satu juga untuk perkongsian hari ini. Ini berkenaan dengan temu bual di ruangan Bah Ngam, iaitu hashtag kita cerita kita kongsi. 2.30 minit petang ini bersama dengan Yang Berhormat Datuk Jamawi Jafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, sudah pastinya akan berkongsi berkenaan dengan sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah HPPNS 2026.
1: Ya, anda dapat saksikan juga secara langsung menerusi Facebook rasmi Sabah FM, dan juga boleh didengari menerusi RTM Klik selain daripada frekuensi.
3: Betul.
1: Jadi okay. Terima kasih kawan-kawan kita.
3: Sahabat kita di Tawau, Abang Ahi.
2: Ya, saya pun mendengar-dengar Atika kan. Saya tengok siapa yang mengejar Atika sebenarnya ni.
3: Oh, begitu.
2: Pintas. Oh, wow. Tapi cergas, bagus. Saya suka yang cergas.
3: Tenaga-tenaga apa tu, Gen Z-Gen Z gitu kan.
2: Yes, ya. Gen Z-Gen Z begitu. Gen Z betul lah.
1: Okay. Tawal Ahi, Sandakan Didi dan juga Keningau.
5: Terima kasih.
1: Kita sama-sama semua.
5: Terima kasih.
3: Jumpa besok. Terima kasih semua.

Itu dia rakan-rakan penyampai di Sabah FM. Kita ada Eclair, juga Edwin dari Tau FM Akhi dan juga Keningau FM Artika bersama Didi dari Santakan FM bersamamu. Jangan ubah frekuensi anda, terus dia bersama-sama kami di 90.1. Selamat menjalankan tugas untuk anda sudah masuk kerja pukul 7 pagi, 7.30 pagi, 8 pagi tadi, 8.30. Semoga lancar semua tugasan anda hari ini ya. Hinggalah ke penghujungnya. Jom kita lain lagu seterusnya bersama-sama kami. Ada senang dengar Risalah Kena FM bersamamu.

0: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok logo kena putar, loh.
1: Nah kan, kau ingin percaya?
2: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Kamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata menghibur jiwa.
1: Baik, sambung pantun. Sudah pun dikongsi menerusi status WhatsApp Sandakan FM. Tunggu apa lagi? Kamu sambung pantun ini. Rimanya ya, dan dua baris yang pertama. Pergi ke dusun memetik kelapa. Kelapa muda dibuat santan. Itu rimanya pa dan tan. Pa dan an ya. Ikutlah ya kreativiti anda, bagaimana anda nak olah pantun ni dengan melengkapkan dua baris yang di bawah menjadi serangkap pantun. Pergi ke dusun memetik kelapa. Kelapa muda dibuat santan. Sambung guys. Apapun, jom kita layan lagi lagu seterusnya bersama-sama kami. Anda sedang mendengar Sandakan FM Evo 6 hingga 11 pagi.

0: tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau tindakan tanpa mengabaikan kepentingan orang lain. Contoh amalan dan aplikasi nilai kesederhanaan, gaya hidup dan perbelanjaan, menguruskan kewangan dengan bijak, berjimat cermat serta tidak berbelanja secara berlebihan, mengikut hawa nafsu, pertuturan dan perilaku, berkomunikasi dengan sopan dan rendah diri tanpa bermegah-megah atau menunjuk-nunjuk kelebihan diri, membuat keputusan, mempertimbangkan kesan tindakan terhadap orang lain agar tidak berat sebelah, adil dan harmoni untuk semua pihak, penjagaan makanan dan kesihatan, mengambil makanan dan minuman secara bersederhana untuk menjaga kesihatan badan tanpa membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM, teman setia anda.
1: Baik, sebentar lagi kita akan terus ikuti berita utama 9 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Jangan lupa pantunnya, pergi ke dusun memeti kelapa, kelapa muda dibuat santan. Sambung pantun itu. Jom terus layan bersama-sama kami. Jangan ubah frekuensi anda. Layan terus 90.1, teman setia anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go!
1: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: Durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
1: Baik, menjuliakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sanakan FM. Emo.
2: Yes, salamkan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia, madani kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kawan-kawan yang masih lagi cerus layan FM 90.1 teman setia anda. Dan Didi masih bersama-sama dengan anda untuk jam yang keempat pagi ini, 15 Oktober 2026. Dan untuk jam keempat ini, kita buka untuk anda seperti biasa setiap Khamis 9.20 minit pagi, iaitu segmen sambung pantun. Dan pagi ini gerakan solo. Ramai tanya seorang jaga diri. Ya, satu orang saja saya di untuk pagi ini. Kak Nur pada di Perak pagi ini, semoga dipermudahkan urusan Kak Nur di sana kan. Tahniah anak-andanya sudah selesai menjalani latihan maritim di sana. Baik, kita ada Kak Saimah Omar di TikTok Sarakan FM. Salam Didi, waalaikumsalam. Kita ada Rejang, apa kabarnya Rejang? N, apa kabar N? Juga ada Danish Darwisah, salam Sanagan, waalaikumsalam. On Ismul Azam, Sam Nordin dari Kuala Lumpur, terima kasih Sam. Siti Melati, lagi kita ada Muhammad Ali Purnama, Dayang Azwa, Al Nasir, Sherina, terima kasih kawan-kawan. Cahaya Kasih bersama-sama dengan kita di TikTok. Jangan lupa terus tap pagi ini, okay? Okay, Nasri, assalamualaikum. Nas hadir. Nas, jangan lupa responnya untuk pagi ini ya, pantun kita. Kawan-kawan di Facebook juga, saya bersama dengan anda di 90.1. Persama langsung di RTM Klik, di TikTok dan juga di Facebook dan di YouTube. Sandakan FM bersamamu. Tengok ya, sekarang ni zaman semakin canggih. Semua platform kita terus live ke udara bersama dengan anda. Pantun kita pagi ini, sambung pantun. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda dibuat santan. Sambunglah, tunggu apa lagi? Ikut kreativiti anda, sambung dua baris yang seterusnya menjadikan serangka pantun untuk pagi ini. Sekali lagi, pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda dibuat santan. Selepas ini dibacakan untuk anda, respon anda menerusi Wasabi Sanakan FM 0195 9585 8, dan juga boleh hantar menerusi ruangan komen di Facebook dan juga di TikTok Sanakan FM untuk pagi ini. Perawat kalbu, waalaikumsalam. Jadil, apa kabarnya ya? Danish Jerebut, teruk jaga kesihatan, betul tu. Oda Isabel, apa kabar? Oda, apa kabarnya? Kawan-kawan lain yang baru masuk, jom kita layan dulu lagu ini bersama dengan Haziq Rosabi dan juga Baby Shima Pujok. Anda sedang mendengar Sanakan FM bersamamu.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: bersandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran, sambung pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen sambung pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi. Di Sanakan FM bersamamu. Sambung pantun, bermain kata, menghibur jiwa.
1: Itu dia lagu bersama dengan Wania Suita sebentar tadi ya, dengan lagunya Lembayung Tari. Saya Didi masih bersama dengan anda, Bangkok Johari Saleh. Dan untuk jam yang keempat ini dalam segmen Evo, terima kasih kawan-kawan yang bersama-sama Didi di TikTok, di Facebook. Kita ada Iqbal, apa khabar Iqbal? Terima kasih Iqbal Balathar. Juga ada Surida Abduni, terima kasih. Habibi Maulana Razali, Cacita. Juga ada perawat kalbu Abang Haji Sazali, apa khabar? Mohon Hafiz dari Lahadatu, terima kasih. Zahrazi, ada yang bermasuk dari Johor, kawan-kawan kita, terima kasih. Abang Zainal, itu dia Nirmala Ibrahim. Assalamualaikum Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Razali, kabar baik? Alhamdulillah baik. Jom kita bacakan respon kawan-kawan kita pagi ini yang telah pun mereka hantarkan menerusi Wasabi Sandakan FM. Sambung pantunnya, ini dia, kita ada Idang Zara. Assalamualaikum Didi, Idang Zara dari Kampung Karamunting. Saya mau sambung pantun ni. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda dibuat santan. Kalau hidup saling menyapa, ikatan ukhuwah kekal berpanjangan. Wow, betul lah tu kan. Hubungan silaturahim, jangan pernah sesekali putuskan hubungan silaturahim anda ya. Kita juga ada Roziani. Selamat pagi Roziani, apa khabar? Wahai semua, okay. Dia punya pantun di sini. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda dibuat santan. Wahai semua, janganlah lupa bangun pagi, marilah sarapan. Belum sarapan lagi nih Roziani ya. InsyaAllah selepas ini baru kita sarapan. Baik, seterusnya kita dijad bakar. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda dibuat santan. Kalau awak yang bijaksana, mari semua kita berpantun katanya. Membawa pantun lebih belas jihad kan. Okey, lagi-lagi kita ada seterusnya. Wah, terima kasih kawan-kawan. Ana Iman Akasha. Okey, Iman Akasha, anak sungai. Apa ni? Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda dibuat santan. Semoga kita sihat sejahtera, kita pasti bersopan santun katanya. Lagi-lagi-lagi. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda dibuat santan. Jangan kau besar kepala katanya, nanti kau ketulahan. Aduh, Najarudin dari Beluran, terima kasih. Macam-macam pantunnya, ada pantun semangat, ada pantun yang mencuit hati kan. Lagi kita ada Jadil. Hai Jadil dari Borneo Indonesia ya. Walaupun lama dah balik, tapi pantunnya masih tip-top lagi ni ya. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda dibuat santan. Pagi-pagi menyapu saja demi mengelak parahnya kelumpuhan. Oh, ada lagi satu, pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa boleh dibuat santan. Ucap salam ke sesiapa sahaja demi mengeratkan jalinan persaudaraan. Bayang kan. Lagi sebelum kita berhibur, kita teruskan dengan respon daripada kawan kita lagi pagi ini. Assalamualaikum. Okey, Sanakan FM, mau jawab pantun ni. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda dibuat santan. Kalau rajin dirikan solat 5, insyaAllah selamat dunia akhirat nanti katanya. Dia punya rima tu ada sedikit lah yang perlu diperbetulkan. Apapun, terima kasih respon anda. Pak Don, lagu baik satu di sini dia. Pak Don, apa khabar Pak Don? Mona Lisa, terima kasih Mona Lisa. Abang Ma Razali, boleh putarkan lagu Zuraida? Boleh, kejap kita layan lah. Lia di Borneo, assalamualaikum Didi. Waalaikumsalam, salam Didi yang comel. Kak Zafira, si Siti sayang. Terima kasih. Jom kita layan dulu lagu. Lepas ni kita ada lagu Zuraidah. Kita layan dulu lagu ini bersama dengan Alham Tan Sri SM Salim dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza. Ini dia Pandang-pandang Jeling-jeling. Adakah lagu ni akan dibawakan dalam konsert Gema Bomantara nanti? Sama-sama nantikan Zalakan FM bersamamu.

0: Untuk anda yang bernama Zuraida di luar sana, mungkin Zuraida yang tengah memasak, Zuraida yang tengah menyapu, mop lantai, Zuraida yang tengah bekerja, Zuraida yang tengah menyusukan anak di rumah, Zuraida yang tengah memandu, semoga terhibur. Terima kasih bersama-sama kami. Saya Didi masih bersama anda dalam segmen Sambung Pantun untuk pagi ini.
1: Pergi ke Sandakan membeli durian, singgah sebentar di tepi jeti. Kak Nur dan Didi membuka siaran Sambung Pantun menceriakan pagi. Jangan lupa dengarkan segmen Sambung Pantun bersama DJ 2 Kak Nur dan DJ Didi setiap Kamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung Pantun, bermain kata menghibur jiwa.
0: Bermain kata menghibur jiwa. Jom kita bacakan lagi respon kawan-kawan kita pagi ini yang diantarkan menerusi Facebook kita di WhatsApp Sandakan FM kan. Kita ada Abdul Muttalib Mandu. Apa khabar Abang Abdul? Semoga ceria hendaknya pagi ini. Ya, pergi ke dusun memati kelapa. Kelapa muda dibuat santan. Duduk bekerja buat apa? Dengar DJ Didi buat hebahan. Masya Allah. InsyaAllah kita terus kongsikan untuk anda dari masa ke semasa ya, pelbagai info-info dan juga lagu-lagu sebagai radio komuniti orang-orang Sandakan di Beluran, di Kinabatangan, Teluk Petongot ataupun di mana juga anda dapat dengarkan siaran Sandakan FM. Lagi tadi Nora Syikin. Assalamualaikum Didi. Waalaikumsalam. Sampai kami semuanya. Segmen Sambung Pantun hari ini, pergi ke dusun memetik kelapa. Kelapa muda dibuat santan. Singgah sebentar rumah Cik Tipa, hendak meminjam alat parutan. Alang-alang pula sudah kelapa, pinjamlah pemarutnya. Mungkin ada yang tidak pernah mengalami pengalaman memarut kelapa macam dulu-dulu tu ada kan, yang tajam tu, duduk di situ di kayunya tu baru sekarang zaman moden senangnya ya pakai pemarut kelapa yang bulat-bulat tu. Yang penting santan dia keluar ya. Dan seterusnya kawan kita lagi pagi ini ya, Sufian Sudanata. Pergi ke dusun memetik kelapa. Kelapa muda dibuat santan. Muka nampak macam CEO berjaya. Hujung bulan mi segera jadi santapan. Ini CEO menyamar ni Sufian. Masya Allah. Inilah ya pantun kawan-kawan kita ni. Pantun-pantun yang dikongsikan ikut kreativiti masing-masing ya. Ada yang menciut hati, ada yang menjadi pedoman kan, macam-macam ya. Anda memang kreatif sekali. Lagi tak ada Muhammad Adam Azmuddin. Pergi ke dusun memetik kelapa. Kelapa muda dibuat santan. Katakan diet nak jaga badan. Tengok mi goreng terus hilang pedoman. Terus hilang pedoman. Aduh, Sunarti Sukiman. Pergi ke dusun memetik kelapa. Kelapa muda dibuat santan. Jangan berseri, jangan berduka. Dengar Sandakan FM sebagai hiburan. Wow. Terima kasih Sunarti Sukiman. Muhammad Adam Azamuddin, terima kasih. Itu dia pantun yang dikongsikan oleh kawan-kawan kita pagi ini ya. Itu di Facebook Sandakan FM. Okey. Okey, kita ada Bunga Canduri. Aisyah, apa khabar Aisyah? Pergi ke dusun memetik kelapa. Kelapa muda dibuat santan. Wajahmu suci di mata siapa? Senyuman manis memikat jantan. Bunga Canduri. Wow, siapa yang dipikat tu? Hai Umi, apa khabar Umi? Jom kita terus beralih pula ke Wasabi Sandakan FM. Abang Andi Rahman. Salam Didi. Waalaikumsalam. Semoga sihat walafiat hendaknya. Terima kasih untuk abang juga, doa yang sama ya. Okey, saya mau balas pantun ni. Pergi ke dusun memetik kelapa. Kelapa muda dibuat santan. Aku bertanya kamu kenapa? Kamu balas hanya dengan senyuman. Nah, salam untuk rakan sekerja di pejabat, untuk Azita, Azlina, Merah, Erin, Stella dan juga Regina. Semangat ya kerjanya. Aku tanya, kamu kenapa kau balas hanya dengan senyuman ya? Tapi setidak-tidaknya ada balasan senyuman. Kalau yang jelingan ini yang bahaya sebenarnya. Senyum satu sedekah kan. Fiza di Pulau Berhala. Hai Fiza, apa khabar Fiza? Juga ada Mili Majin dari Batu 12 peringkat 4, pergi ke dusun memetik kelapa. Kelapa muda dibuat santan, mulut berbicara mengata-ngata, cermin diri tidak ditetapkan. Nah, kalau sedendah-sedah diri itu ada cermin. Coba cermin diri itu ya. Cermin diri, jangan lupa cermin. Ya, setiap kali keluar rumah, sebelum keluar itu cermin diri dulu kan. Orang bilang cermin diri hiasi pribadi. Pada saya bacakan Fiza tadi itu, dia punya pantun tu, tapi macam dah betul dia punya rima lah ya Fiza. Okey, seterusnya, pergi ke dusun memetik kelapa. Kelapa muda dibuat santan, andai ku berjaya di masa hadapan, jasa ibu bapa jangan dilupa. Dia macam terbalik ni, siapa bernamanya ini. Nasri, pergi ke dusun memetik kelapa. Kelapa muda dibuat santan, jasa ibu bapa jangan dilupa, anda berjaya di masa hadapan. Begitu. Nah, Sanas, tadi tu dia macam terbalik sikit. Okey, seterusnya kita ada Wan Haja Sarmiah di Bukit Garam. Salam sihat sejahtera, ceria, alhamdulillah untuk Wan Haja Sarmiah juga kan. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda dibuat santan, jerebu datang tanpa disapa, membuat hidup diancam bentan. Ini kalilah. Sihat-sihat selalu. Ini pesanan untuk semua, pesanan penaja, untuk mereka yang terutamanya golongan berisiko, agar keluar rumah jangan lupa pakai pelitup separuh muka ya. Sama-sama kita jaga kita, okey. Jom kita layan lagi lagu. Terima kasih kawan-kawan yang telah pun menghantarkan respon anda ya, melalui segmen berbalas pantun untuk pagi ini ya. Saya sangat hargainya ya. Lagi siapa ni? Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda dibuat santan. Sambung lagi, jerebu tebal sampai tak nampak muka, ingatkan hantu rupanya kawan. Ini kalilah. Jom kita layan dulu lagu ni bersama Senario. Joget Senda Gurau. Anda sedang mendengar Rusanakan FM bersama Allah.

0: dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.
1: Ya, tangani jerebu. Kesihatan diutamakan. Jaga diri, jaga keluarga anda di manapun anda berada. Ya, jangan sampai nanti gara-gara udara yang tidak berapa baik ini membuatkan pelbagai penyakit yang timbul, terutamanya kepada mereka yang berisiko. Ya, nampak gayanya segmen berpantun kita sudah sampai ke penghujungnya untuk pagi ini. Hafiz Abdul Mai, kenapa dibawa ke tepi perigi ya, Hafiz Abdul Mai? Ya, kita punya rima ataupun dua baris yang pertama tu kan telah dikongsikan, tapi ada ditukar di situ. Okey, apapun, terima kasih kawan-kawan sekali lagi daripada saya pula untuk pagi ini. Pergi ke dusun memetik kelapa, kelapa muda dibuat santan. Kalau hidup ingin berjaya, budi bahasa jadikan pedoman. Ya, jangan lupa, ke manapun kita pergi, setinggi apapun kita menuntut ilmu, budi bahasa itu, ya, budi, ya, itu kita harus bawa sampai pun bila-bila, dan juga adab sebagai sesama manusia. Okey, apapun, semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu dan juga info-info semasa yang dapat dikongsi bersama dengan anda. Hujung minggu ini sandakan meriah dengan pelbagai program di sekitar bandar Batu Empat, ya, di Batu Tujuh, dan juga begitu juga dengan di daerah-daerah lain di Kinabatangan, Beluran dan juga seterusnya. 10 pagi kita akan bawakan bersama dengan anda Zone Music, lagu-lagu hiburan tanpa henti selama 1 jam. Selepas itu anda akan ditemani rakan setugas Abang Syaf dalam segmen Zoom 11 pagi hingga 3 petang, dan juga santai bersama dengan DJ Asnita Sulaiman 3 petang hingga 7 malam. Terima kasih kawan-kawan di Facebook Salakan FM yang bersama-sama kita untuk pagi ini. Mandak, terima kasih. Sapat Gang 100K, Michelangelo, Umi, terima kasih. Umi Enterprise, Muhammad Reza, assalamualaikum, lama lagi baru tengok Salakan FM, Masya Allah. Masa breakfast ke DJ belum? Cici Dela Cruz, terima kasih. Kawan-kawan di Facebook juga, terima kasih. Kak Normia Mansor, hari ini hari Kamis, jangan lupa senyum yang manis, Masya Allah. Okay, dan daripada saya Didi, derakan jurutera bertugas Saziri Ibin, saya tutup kita punya pertemuan pagi ini dengan lagu-lagu terpenti. Layan terus Zone Music, lebih music berbanding biasa. Jaga diri anda semua, dan juga terus dia bersama-sama kami di frekuensi 90.1. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

dibawakan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

0: lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music.
1: Lebih music berbanding biasa.

dan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kenapa?

0: Variasi lagu yang terbaik. Music just feels so good. Sandakan FM, tetap bersamamu.
1: Yes, terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Jangan ke mana-mana, sekejap lagi Abang Syaf akan bersama dengan kamu menerusi segmen Zoom 11 pagi hingga 3 petang. Dan untuk panduan kita bersama, sekarang sudah pun tepat pukul 11 pagi.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

0: Terjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Lunas ketujuh, memelihara citra dusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri, memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hiburan berinformasi. Zoom. Zoom. Kujur jaga.

Yeza, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada semua yang terus bersama kami di Sanakan FM Bersamamu. Bersama dengan Abang Syaf di sini menerusi segmen Zoom 11.3 edisi hari ini, hari Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Semoga semuanya baik-baik, sejak sihat walafiat. Terima kasih DJ Didi yang telah pun menceriakan Evo sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sampai pukul 3 petang nanti bertemankan penolong jurutera Saziri Ibin. Jadi kamu boleh terus dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, boleh muat turun secara percuma di Google Play App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Layan terus Sanakan FM bersama.

Yes, halo, sekedar Empire Mu bersama dengan Abang Syap. Selamat pagi semua. Adakah yang baru bangun? Ha, ini mesti kepenatan. Ha, ada yang kerja shift malam kan semalam. Jadi kamu terus pergi bangun, lepas tu pergi sarapan, okey? Alhamdulillah keadaan cuaca disandarkan cerah sejak pagi ni. Namun, krisis jerebu masih lagi melanda negara kita. Kalau kita tengok di luar sekarang ni kan, macam putih sejak di sana pun, yang jauh-jauh pun kita tak nampak sudah. Kadang kalau macam kami dari konti Senakan FM ni, kalau kami tengok sebelah ujung sana, nampak lagi itu bukit-bukit. Ini tak ada sudah, geng. Nampak pun samar-samar sejak. Kalau kita tengok bacaan IPU disandarkan setakat pukul 11 pagi tadi meningkat kepada 98. Apapun masih lagi dalam kategori sederhana. Dan ada dua kawasan di negeri Sarawak mencatatkan bacaan IPU yang tidak sihat. Dan begitu juga beberapa negeri di semenanjung Malaysia yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat. Jadi apapun kepada semua, peringatan kita bersama, kalau kamu tiada perkara penting yang mau dilakukan di luar, kekal berada di rumah. Tapi kalau kamu terpaksa juga keluar, mungkin mau pergi kerja ataupun mau beli barang keperluan dan sebagainya, dinasihatkan supaya memakai pelitup separuh muka, okey? Jaga diri, jaga orang-orang di sekeliling kita. Jom terus berhibur bersama kami, Senakan FM, bersamamu.

Yes, Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Selamat pagi semua yang memandu, hati-hati. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Baik, ini harga runcit produk petroleum bagi tempoh 15 hingga 21 Oktober 2026. Untuk RON 95 Budi Madani kekal dengan harga RM1.99 seliter. Untuk RON 97 turun 5 sen kepada RM5.10 seliter. Untuk RON 95 tanpa subsidi juga turun 5 sen dan harga terkini RM4.62 seliter. Dan seterusnya untuk petrol bersubsidi kekal dengan harga RM2.05 seliter. Untuk diesel pula, diesel Budi Madani kekal dengan harga RM2.10 seliter. Untuk diesel tanpa subsidi turun 10 sen kepada RM5.17 seliter. Dan juga untuk diesel bersubsidi kekal dengan harga RM2.15 seliter. Jadi itu harga runcit produk petroleum bagi tempoh 15 hingga 21 Oktober 2026. Info ni juga kami ada kongsi di Facebook Sanagan FM. Kamu orang boleh dapatkan di sana. Okey, terus bersama kami Sanagan FM bersama.

Anak nombor WhatsApp kami sekarang 019-589-5858. WhatsApp kami bila-bila masa dan ke mana jua. Sandakan FM bersamamu.

0: Haza, Sarangan FM bersamamu. Bersama dengan Abang Syaf, Zoom 11.3. Kawan-kawan yang bekerja, selamat menjalankan tugas. Ada juga yang bercuti. Ha, cuti-cuti gini janganlah makan tidur saja, geng. Ha, mentang-mentanglah cuti, jerebu lagi, malas mau keluar, tidur makan saja. Jangan lagi tu. Ada banyak aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukan di rumah. Ha, kepada yang bercuti, selamat beristirahat. Baik, satu lagi program yang akan berlangsung pada hujung minggu ini di mana Jabatan Kesihatan Kawasan Kinabatangan akan menganjurkan program saringan kanser Sakan dan Karnival Kesihatan Kinabatangan 2026. Okey, Sabtu ini 17 Oktober di Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Kinabatangan, di mana majlis perasmian berlangsung bermula pukul 9 pagi hingga 12.30 tengah hari dan akan disempurnakan oleh Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar merangkap Adun Sukau, Datuk Jafri Arifin. Dan turut diadakan Cancer Free Run. Ha, ada larian, geng. Jadi, kepada masyarakat di sekitar Pekan Kinabatangan, dijemput hadir beramai-ramai untuk membuat saringan kanser dan memeriahkan Karnival Kesihatan ini. Okey? Ha, kita doakan juga segala aktiviti yang akan berlangsung hujung minggu ini dipermudahkan dan lancar semuanya. Jom, terus berhibur lagi bersama kami. Layan terus Senangkan FM bersamamu.
1: Belanjawan 2027 disematani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kepada pegawai kerja getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga pada tahun 2022. IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3/kilogram dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30/kilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekerja kecil.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jangan panik jika laluan rumah anda terputus hubungan atau dinaiki air. Segera maklumkan kepada setiausaha peperiksaan sekolah, pengetua atau bilik gerakan peperiksaan, sektor pentaksiran dan peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atau pejabat pendidikan daerah terdekat. Di bawah prosiding khas, pelajar boleh menduduki peperiksaan di pusat peperiksaan alternatif atau mana-mana pusat peperiksaan berhampiran yang selamat. Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu. Pelbagai genre lagu.

0: keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Baik, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi, Abang Syaf akan bersama dengan kamu untuk jam yang kedua. Kalau kamu ada apa-apa ucapan, mau buat permintaan lagu, boleh juga WhatsApp sini 019-589-5858. Baiklah, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 11.56 minit pagi, masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu, kita akan terus ikuti laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur dan teruskan bersama kami Sandakan FM bersamamu. Bismillah.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat, ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh, yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Daud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Pengalaman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam penuh keberkatan kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, hidayah dan hati yang mampu mengenal antara kebenaran dan kebatilan. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan hari ini, manusia hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan maksiat. Kadangkala perkara yang salah dianggap biasa dan perkara yang benar pula dianggap pelik. Namun, di sebalik semua itu, ada satu nikmat yang sangat besar yang sering kita tidak sedari, iaitu apabila hati masih terasa bersalah ketika melakukan dosa dan masih mampu membezakan antara halal dan haram. Benarlah kata-kata hikmah ini. Ketika ada suara dari dalam dirimu yang mengatakan, ini haram, ini halal, maka bersyukurlah kepada Rabbmu kerana itu tanda hatimu masih hidup. Hati yang hidup ialah hati yang masih tersentuh dengan nasihat, masih takut kepada dosa dan masih ingin kembali kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ. Maksudnya, maka apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam lalu dia berada di atas cahaya daripada Tuhannya? Surah Az-Zumar ayat 22. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala manusia merasa gelisah selepas melakukan dosa. Hati terasa tidak tenang, ibadah terasa berat dan jiwa terasa sempit. Sebenarnya, itu bukan tanda keburukan, tetapi tanda bahawa hati masih hidup dan masih ada cahaya iman di dalamnya. Karena hati yang mati tidak lagi merasa bersalah ketika melakukan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrik." وَكَرِحْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Maksudnya, kebaikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah suatu yang bergetar dalam dadamu dan engkau tidak suka jika manusia mengetahuinya. Rawahul Muslim. Apabila hati masih berasa takut untuk berbuat dosa, itu tanda Allah masih menjaga hati kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun hati manusia boleh menjadi gelap jika terlalu banyak dosa dan maksiat. Sedikit demi sedikit, dosa yang dilakukan tanpa taubat akan mengeraskan hati sehingga akhirnya manusia tidak lagi merasa bersalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maksudnya, sekali-kali tidak, bahkan hati mereka telah diselubuti dosa yang mereka kerjakan. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Sebab itu, jangan abaikan suara hati yang mengajak kepada kebaikan. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika hati terasa bersalah, segeralah bertaubat. Jika hati terasa jauh, segeralah kembali kepada Allah. Jika hati terasa gelap, hidupkan ia dengan Al-Quran, zikir dan solat. Para pendengar sekalian, hati yang hidup akan sentiasa mencari Allah walaupun kadangkala tersalah langkah. Dalam hati manusia ada kekosongan yang tidak akan terisi kecuali dengan mengingati Allah. Maka jangan biarkan hati kita mati kerana terlalu mencintai dunia dan terlalu biasa dengan dosa. Jagalah hati dengan ilmu, jagalah hati dengan zikir, jagalah hati dengan taubat dan istighfar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selagi hati masih mampu berkata, ini salah, ini dosa, ini halal, ini haram, maka jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu tandanya bahawa Allah masih memberi cahaya hidayah dalam jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita dengan iman, melembutkan jiwa kita dengan zikir dan menjadikan kita hamba yang sentiasa takut serta berharap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Zoom 11.3 kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.13 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Khamis 15 Oktober 2026. Mungkin ada juga di antara rakan-rakan kita yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Selamat ulang tahun, selamat hari jadi, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Dan Syaf doakan apa juga yang kamu impikan selama ini akan tercapai. Ha, mungkin ada juga yang sambut ulang tahun perkahwinan, ulang tahun pertunangan. Semoga hubungan bersama dengan mereka yang tersayang kekal hingga ke jannah. Amin. Ada banyak lagi info Syaf akan kongsikan selepas ini. Terus stream Sandakan FM walau di mana jua menerusi aplikasi RTM Click.

0: ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
0: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Ular Bar setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Sanakan FM bersamamu. Tular Bar, tular di media sosial, hangat di udara.

Yes, Zalo Askin Empire bersama dengan Abang Syab. Selamat tengah hari dan selamat menjamu selera kepada yang sedang makan tengah hari. Pelan-pelan kamu makan lah. Sediakan air kosong supaya kamu tidak kebangkalan. Baik, ada juga yang tengah lipat kain kan. Ibu-ibu, suri rumah semua. Cakap pasal lipat kain ni, kadang ada kita nampak mungkin kita punya isteri ataupun ibu kita ataupun adik-beradik kita kan yang dorang lipat kain, kita tengok macam malas saja. Bukan malas melipat kain sebenarnya, tapi tunggu dululah, nanti dululah, mau masak dulu, lepas masak kena basuh pinggan pula, lepas tu anak lagi panggil, sudah selesai semua, tengok jam sudah pukul 11 malam. Lepas tu mulalah berfikir besok sejalah lipat, sekali besok pula bakul baru lagi yang ada untuk kita lipat, kain-kain yang sudah kering, jadi lama-lama jadi gunung. Sebenarnya ramai bukan penat sebab kerja rumah yang banyak semata-mata, dorang juga penat kerana mahu memikirkan semuanya. Apa yang mau masak esok, baju sekolah anak sudah basuh kah, barang dapur macam mana kan, rumah sudah kemas. Inilah yang disebut sebagai mental load, iaitu beban kognitif dan emosi apabila seseorang sentiasa perlu mengingat, merancang dan mengurus pelbagai tanggungjawab. Walaupun sedang duduk berehat, otak mereka masih lagi bekerja. Bila terlalu banyak perkara perlu difikirkan, tugasan mudah seperti melipat kain pun boleh terasa berat. Akhirnya bertangguh. Bukan semestinya sebab malas, tetapi mungkin kerana sudah kehabisan tenaga mental. Jadi macam mana mau buat ni? Mulakan dengan 5 hingga 10 minit sahaja. Tak perlu habiskan satu bakul. Lipatlah beberapa helai pun sudah dikira kemajuan. Lepas tu, pecahkan tugas. Asingkan pakaian mengikut kategori supaya timbunan besar nampak lebih mudah diurus. Kalau ada suami di rumah, minta bantu dengan orang ataupun adik-beradik yang lain, ataupun kalau ada anak-anak yang sudah besar, minta bantu orang lipat kain. Jangan kita tanggung semua kerja di rumah kan. Yang suami pula kalau ada di rumah tu, janganlah kamu harap orang rumah saja yang buat semua. Woi, dorang buat kerja, kamu main telefon, main game. Janganlah begitu kan. Ibu-ibu, jangan lupa minta tolong dengan suami. Gitu. Baik, jom terus beri bersama kami. Layan terus Tenaga FM bersamamu.

0: Awan 2027. Disemak tani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berkeperimanusiaan.
3: Timo bersama King Agai.
4: Ini peristiwa kemarin petang.
5: Baru terjadi.
4: Masih fresh. Jadi jatuh di timpa tangga.
6: Ada orang nampak kah? Betul.
4: Ada sebelah rumah. Nang-nang dia menutup jendelanya, tapi ketawa dalam hati dia.
7: Santai-santai dengan celote dan juga hiburan bersama King Agai 6 pagi hingga 11 pagi setiap hari Selasa dan Jumaat bersama Uncle Totong dan Abang Syar. Walaupun tak tembam, tetap bersamamu di Sandakan FM. Santai dengan Agai Kanada. Bersama

Bersama. Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari. Utama Satu Tengah Hari.

0: Cawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terlalu perketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hiburan berinformasi.
3: Aku jaga yang ku menghapuskan luka.
2: Setiap pagi hingga 3 petang.
3: Cinta.
2: Sadakan FM bersamamu.

0: wait, I get what I want on this dead little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf Zoom 11.3 edisi hari ini, hari Khamis 15 Oktober 2026. Masih lagi bertemankan penolong jurutera Sazire Eben. Orang-orang Sandakan, jom luangkan sedikit masa untuk menderma darah bersama Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Duchess of Kent Sandakan. Okey, untuk hujung minggu ini ada dua lokasi yang akan dilaksanakan kempen derma darah bergerak. Pada hari Sabtu 17 Oktober, anjuran Jabatan Insolvensi yang akan diadakan di salah sebuah pasaraya besar di Batu Tujuh Sandakan bermula pukul 7 pagi sampai 3 petang, dan seterusnya pada hari Ahad nanti 18 Oktober anjuran Persatuan Jururawat Katolik, okay, bertempat di Gereja St. Mary Sandakan bermula 8.30 pagi hingga 2 petang. Jadi setiap titisan darah yang kamu dermakan amat bermakna buat pesakit yang memerlukan. Mungkin bagi kita menderma darah ni hanya mengambil sedikit masa, tetapi bagi seseorang ia boleh membawa harapan untuk terus hidup. Nah, jadi ajak keluarga, rakan sekerja dan sahabat kamu bersama-sama menderma darah, okay? Dan info lanjut berkenaan dengan kempen derma darah, kamu boleh terus layari media sosial Tabung Darah HDOK di Facebook, okay? Teruskan bersama kami, layan terus Tenaga FM bersamamu.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Sehari selebar, lama-lama, sebuah buku.
2: Membaca dapat menurunkan tahap stres hingga 60%, memperlambatkan detik jantung hingga meredakan ketegangan otot, meningkatkan kemampuan berbicara dan jumlah kosakata yang kita ketahui, meningkatkan daya ingatan, merangsang dan meremajakan otak dan memiliki risiko 2 hingga 5 kali lebih rendah untuk diserang penyakit Alzheimer.
1: Sehari selembar, lama-lama, sebuah buku.
3: Extra Musica. Setiap hari Sabtu, 12.30 tengah hari. Hiburan di hujung minggu dengan lagu-lagu antarabangsa.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng. Bermula esok 16 hingga 18 Oktober 2026 akan diadakan program Jua Joti 2026 Persekutuan Pengakap Malaysia Cawangan Sabah. Okey, berlangsung selama 3 hari di Gilwell Scotts Nature Park Sandakan. Jota Joti ini merupakan antara program pengakap terbesar di peringkat dunia yang menghimpunkan ahli pengakap dari pelbagai negara melalui penggunaan radio amatur dan teknologi komunikasi internet. Penganjuran di Sandakan kali ini menjadi antara penganjuran terbesar dengan penyertaan lebih 1,500 ahli dan pemimpin pengakap dari beberapa buah daerah seluruh Sabah. Penyertaan tidak hanya terhad kepada ahli dan pemimpin pengakap, malah terbuka kepada ahli badan beruniform lain, sekolah rendah dan menengah, menjadikan Jota Joti sebagai platform memperkenal pendidikan kepimpinan komunikasi, teknologi dan jaringan antarabangsa kepada warga sekolah. Itu dia program Jota Joti 2026 yang akan berlangsung bermula esok sampai hari Ahad nanti, 18 Oktober 2026. Ada lagi beberapa program yang akan berlangsung hujung minggu ini. Syaf akan kongsikan selepas ini, okey? Teruskan bersama kami, Lain Terus Sandakan FM bersamamu.

Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Sekiranya anda terkandas di kawasan banjir atau pergerakan terhalang, maklumkan

Yes, halo sekalian Fairmu, bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari. Ada yang sedang bergegas balik pergi tempat kerja, habis sudah masa rehat. Pelan-pelan siap kamu, jangan kamu memandu laju-laju. Ingatlah orang yang tersayang. Baik, ada beberapa lagi program yang berlangsung hujung minggu ini. Antaranya Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Sandakan akan mengadakan program MDI Open Day 2026 Cawangan Sandakan di salah sebuah pasaraya Batu Tujuh Sandakan. Program ini bermula pukul 9 pagi dilaksana selaras usaha memperluas usaha memperkenalkan peranan dan fungsi MDI kepada masyarakat. Jadi maklumat lanjut mengenai program ini bolehlah menghubungi Puan Piliska Pilajati di talian 089-217-235 atau 012-208-9893. Orang ramai juga boleh menghubungi Puan Huspa Binti Parakasi di talian 089-217-390 atau 013-805-8059. Nah, itu berkenaan dengan program MDI Open Day 2026. Dan seterusnya, Sekolah Agama Negeri SAN Kilometer 2 Sandakan akan mengadakan majlis peluncuran laman web mereka pada 17 Oktober ini, hari Sabtu, dalam usaha memperkukuh transformasi digital serta meningkatkan sistem penyampaian maklumat kepada warga sekolah dan masyarakat. Majlis berlangsung bermula pukul 2 petang di salah sebuah hotel terkemuka di Sandakan. Nah, ada banyak sebenarnya program yang akan berlangsung hujung minggu ini. Kami di Sandakan FM mendoakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan jayanya. Okey, jom berhibur bersama kami. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

Yeza, Sanakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Jangan ubah siaran, sekejap lagi DJ As bukan alang-alang akan kesekawan kamu sampai pukul 7 malam nanti menerusi segmen Santai. Apa yang syoknya petang ni, kita ada rancangan Dialog di 4 bersama dengan tetamu istimewa kita. Pastinya ada lagi topik menarik akan dibawakan. Dan seterusnya, 5.20 petang nanti ada lagu berganda menerusi Santai Kenangan. Okey. Dan sebagai peringatan kita bersama, okay, krisis jerebu masih lagi melanda negara kita. Kalau kamu tiada apa-apa perkara penting mau dibuat di luar sana, kekal saja berada di rumah, okay? Dan banyakkan minum air kosong. Baiklah, terima kasih menolong Cerutra Sazri bin. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan kami dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Kita ada Zone Hits 2 hingga 3 petang. Teruskan bersama kami, layan terus Senegan FM bersamamu. Assalamualaikum, bye-bye.

Fokus utama berita petang ini. Empat fokus utama digaris dalam RUUE dagang bagi perkuku kawal selia. Mutiara JRS Komited Perkasa Kerja Kebajikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman. Berita Saringan FM 15 Oktober 2026.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada bumi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Kita berinformasi

0: Santai FM bersamamu.
1: Ya, Santai 37 Sanakan FM bersamamu. Dan sebagai panduan, maksudnya waktu solat untuk fardu asar bagi kawasan Sanakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya sekejap lagi, tepat pukul 3.13 minit petang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanakan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam penuh keberkatan kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, hidayah dan hati yang mampu mengenal antara kebenaran dan kebatilan. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan hari ini, manusia hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan maksiat. Kadangkala perkara yang salah dianggap biasa dan perkara yang benar pula dianggap pelik. Namun, di sebalik semua itu, ada satu nikmat yang sangat besar yang sering kita tidak sedari, iaitu apabila hati masih terasa bersalah ketika melakukan dosa dan masih mampu membezakan antara halal dan haram. Benarlah kata-kata hikmah ini. Ketika ada suara dari dalam dirimu yang mengatakan, ini haram, ini halal, maka bersyukurlah kepada Rabbmu kerana itu tanda hatimu masih hidup. Hati yang hidup ialah hati yang masih tersentuh dengan nasihat, masih takut kepada dosa dan masih ingin kembali kepada Allah ketika melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ. Maksudnya, maka apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, lalu dia berada di atas cahaya daripada Tuhannya. Surah Az-Zumar ayat 22. Para pendengar yang dikasihi, kadangkala manusia merasa gelisah selepas melakukan dosa. Hati terasa tidak tenang, ibadah terasa berat dan jiwa terasa sempit. Sebenarnya itu bukan tanda keburukan, tetapi tanda bahawa hati masih hidup dan masih ada cahaya iman di dalamnya. Karena hati yang mati tidak lagi merasa bersalah ketika melakukan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a 'alaihin nas." Maksudnya, kebaikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah suatu yang bergetar dalam dadamu dan engkau tidak suka jika manusia mengetahuinya. Rawahul Muslim. Apabila hati masih berasa takut untuk berbuat dosa, itu tanda Allah masih menjaga hati kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun hati manusia boleh menjadi gelap jika terlalu banyak dosa dan maksiat. Sedikit demi sedikit, dosa yang dilakukan tanpa taubat akan mengeraskan hati sehingga akhirnya manusia tidak lagi merasa bersalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maksudnya, sekali-kali tidak, bahkan hati mereka telah diselabuti dosa yang mereka kerjakan. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Sebab itu, jangan abaikan suara hati yang mengajak kepada kebaikan. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika hati terasa bersalah, segeralah bertaubat. Jika hati terasa jauh, segeralah kembali kepada Allah. Jika hati terasa gelap, hidupkan ia dengan Al-Quran, zikir dan solat. Para pendengar sekalian, hati yang hidup akan sentiasa mencari Allah walaupun kadangkala tersalah langkah. Dalam hati manusia ada kekosongan yang tidak akan terisi kecuali dengan mengingati Allah. Maka jangan biarkan hati kita mati kerana terlalu mencintai dunia dan terlalu biasa dengan dosa. Jagalah hati dengan ilmu, jagalah hati dengan zikir, jagalah hati dengan taubat dan istighfar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selagi

0: hati masih mampu berkata, ini salah, ini dosa, ini halal, ini haram, maka jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tandanya bahawa Allah masih memberi cahaya hidayah dalam jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati kita dengan iman, melembutkan jiwa kita dengan zikir, dan menjadikan kita hamba yang sentiasa takut serta berharap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

0: Sanakan FM.
1: Ya, Santai 37 Sanakan FM bersama mu. Assalamualaikum. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih. Ada yang terus dengar Sanakan FM di mana pun anda berada yang kekal bersama-sama kami. Menerusi frekuensi cek ini 90.1 MHz. Dan siaran Sanakan FM juga anda boleh dengar ya. Menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga menerusi platform radio ataupun platform portal radio RTM. Baik, menerusi Santai 37. Teman berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman, DJ Azbukia Dalang Alang. Saya akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 7 malam ini. Dan menerusi Santai 37 kali ini, pelbagai lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Okay, begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun kami sediakan ataupun kami susun atur untuk hiburan 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga, saya akan bacakan salam yang anda hantarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu. Juga menerusi talian WhatsApp Sanakan FM, nombor kami 0195895858. Jadi kepada anda yang sedang bekerja waktu ini, selamat bekerja, selamat meneruskan kerja untuk sesi petang kali ini. Semoga kerja yang diberikan kepada anda dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin ya. Dan untuk anda yang sedang memandu pula, selamat memandu saya ucapkan. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang dituju. Kekal dengan Sanakan FM bersamamu dan kekal berinformasi bersama kami Santai 37.
0: Hiburan berinformasi

Pecah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar diantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.
1: Kekal bersama kami. Jom santai. Sama kena FM.

0: membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
1: Ya, assalamualaikum, masa petanda, salam Malaysia, madani kesejahteraan dinikmati. Sekarang ni kita bersama menerusi dialog di Empat Sanakan FM bersamamu, dan istimewa untuk kali ini akan berkongsi mengenai pengambilan pelajar tingkatan 1 untuk sesi 2027 bagi Sekolah Menengah Agama Nuruddin Sanakan. Dan istimewa untuk petang ini, wah segan petang ni ya, bersama dengan dua tetamu yang kami bawa di konti Sanakan FM menerusi rancangan tajian kali ini, bersama dengan Ustaz Haji Muhammad Sufan bin Bahrain, merupakan Ketua Unit Publicity Lembaga Pengelola Sekolah Menengah Agama Nuruddin Sanakan. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Asmita?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Lama tidak bersuara. Oh kan, rezekilah dapat bersama-sama. Okey, dan juga bersama dengan ada Ustaz Muhammad Zulkifli bin Muhammad, merupakan pengetua Sekolah Menengah Agama Nuruddin Sanakan. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ceria petang ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Baik, untuk hari ini sekali lagi kita bersama dengan wakil daripada Sekolah Menengah Agama Nuruddin Sanakan untuk kunjungan kali yang kedua Ustaz ya. Di mana akan berkongsi fokus kepada khusus kepada pengambilan pelajar tingkatan 1 bagi sesi 2027 dan juga beberapa perkembangan baru dan juga yang menarik yang sedang dilaksanakan di Sekolah Menengah Agama Nuruddin Sanakan ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita bersama dengan dua ustaz, dua tetamu yang kami bawa di konti untuk bersama menerusi rancangan tajaan dialog di empat petang ini. Dan untuk yang pertama ini Ustaz, mungkin boleh dikongsikan ya, Ustaz Haji Muhammad Sufan ya. Okey, di mana mungkin boleh dikongsikan bagaimana dengan pengambilan pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Agama Nuruddin Sanakan untuk sesi tahun hadapan 2027. Ustaz, silakan.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendengar Sanakan FM yang saya kasihi dan juga DJ yang bertugas kat sini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa ni. Dan bersama saya ni adalah pengetua Sekolah Menengah Nuruddin, Ustaz Zul Kipri. Alhamdulillah, sebenarnya pengambilan pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Agama Nuruddin ini bagi sesi 2027 kini sedang kita buka lah. Jadi untuk warga orang Sanakan ni kita amat mengalulukan lah, atau di luar Sanakan pun kita tak ada masalah yang berhampiran. Jadi kami di tahun 2027 ni pihak sekolah merancang untuk membuka dua buah kelas untuk tingkatan 1. Sebab permintaan tinggi, jadi kita cuba dahulu atas kapasiti dengan sasaran keseluruhan sekitar pelajar yang kita mau ambil dalam 40 orang pelajar. Jadi kami mengalulukan ibu bapa yang di luar sana yang sedang mendengar mungkin, yang sedang mencari peluang untuk anak-anak mereka merancang, yang mempunyai anak bakal memasuki tingkatan 1. Jadi kami di Sekolah Menengah Nuruddin mengalu-alukanlah kehadiran anak-anak tingkatan 1 ini dan yang sedang mencari pendidikan yang menggabungkan, yang ini kesemewaan kita, iaitu menggabungkan akademik diniyah dengan bahasa Arab dan juga Al-Quran. Jadi kita bukan setakat fokus agama, tapi ada subjek-subjek yang berkaitan kait akademik sendiri. Dan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kemasukan ke Nuruddin ini, nanti kita boleh kongsikan bersama.
1: Okey, jadi kita saksikan juga live Facebook kita sekarang ini. Jangan lupa untuk share kita punya live Facebook. Dan seperti yang Ustaz katakan tadi, untuk tahun hadapan kita saat ini disasarkan kepada 40 orang pelajar kan. Okey, jadi Ustaz, kita mahu tahu juga bagaimana dengan proses penilaian, mungkin untuk pemohon adakah ianya diterima terus atau mungkin akan melalui lagi proses penilaian tertentu?
2: Apabila disebut pasal permintaan tinggi dengan kapasiti dua kelas dan 40 orang, kalau ada 100 orang dah cukup. Maka oleh sebab itulah setiap calon perlu melalui proses interview atau temuduga. Dan penilaian kemasukan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadi kita ada sesi temuduga lah. Dan penilaian tersebut sebenarnya dilaksanakan dalam dua bentuk, iaitu secara lisan dan juga sedikit ujian bertulis. Bukan setakat kerja saya mau ada begitu. Tapi sekolah pun
1: ada juga
2: ujian. Nasib dah ada ujian psikometrik. Jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk melihat tahap asas serta kesediaan calon sebelum dia mengikuti sesi persekolahan di Sekolah Menengah Nuruddin ini. Uh-huh. Dan syarat kemasukan ialah calon perlu lulus temuduga, itu saja. Uh-huh. Dan okay, juga penilaian tersebut sebelum ditawarkan tempat bagi tingkatan 1, uh-huh, bagi sesi 20-27. Uh-huh. Dan walaupun kita merancang membuka dua buah kelas dengan sasaran sekitar 40 orang pelajar, uh-huh, namun kemasukan adalah tertakluk kepada kelulusan dia. Mm-hmm. Tapi saya bimbang. Kalau nak lulus pun mak bapak dia memerayu lagi.
1: Betul.
2: Ini yang ini juga satu ni. Tapi yang penting dahulu dia lulus dulu ujian.
1: Lulus ujian.
2: Jadi penting. Tapi ujian kita pun bukan je aras lampu tinggi. Paling tidak dia boleh menguasai bacaan, dia boleh baca jawi. Sebab di sekolah menengah saya risau dan kebimbangan kita ialah pelajar itu tidak boleh angkat. Kalau kita masuk saja nanti jadi ibu, sebab kita private school, jadi kita cuba membawa satu kualiti lagi itu mungkin lah.
1: Okey, jadi itu dia antara syarat juga ya, kena melalui proses penilaian tertentu. Okey, dan pasal juga ini merupakan kali kedua Nuruddin bersama dengan Sarigan FM, dan kali ini ibu bapa yang menyaksikan kita dan juga mendengarkan kita sekarang ini Ustaz ya, mesti mau tahu apa yang terkini, apa yang baharu. Jadi kita dengar juga Nuruddin sedang memberi perhatian kepada digitalisasi dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Satu yang menarik juga. Okey, mungkin boleh Ustaz jelaskan Ustaz.
2: Dalam hal pendidikan, arus perdananya ataupun perkembangan pendidikan semasa, kita kena follow juga. Kita kena ikut apa dasar di peringkat persekutuan, apalagi di peringkat negeri, dan masuklah dalam institusi sekolah-sekolah menengah agama yang ada di Sabah. Jadi insyaAllah antara hala tuju yang sedang kita perkukuhkan di Nuruddin ini ialah digitalisasi tadi. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi perkembangan pendidikan hari ini menuntut sekolah menyediakan pelajar bukan sahaja dengan ilmu pengetahuan, tapi kita siapkan dengan pelbagai tetapi juga kemahiran yang menggunakan teknologi cara berkesan. Saya rasa usaha ini juga selari dengan perkembangan dengan dasar pendidikan digital yang diberi perhatian oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan di Nuruddin kami, kita mahu digitalisasi ini diterjemahkan melalui tindakan yang nyata. Kita nak mahu ketinggalan anak-anak sekolah agama ini. Betul. Dipandang diorang ini belajar agama dan ada jauh masa depan diorang. Jadi kita siapkan anak-anak ni. Antaranya ialah pihak sekolah telah mengambil inisiatif memberi iaitu smart board. Dulu zaman kita mana ada smart board?
1: Betul.
2: Guna kapur. Masih guna kapur.
1: Betul Ustaz.
2: Kan? Dia punya apa tu, abuknya itu diampas-ampas di luar itu. Tapi sekarang ni teknologi.
1: Betul.
2: Teknologi kita kena ikut. Bukan setakat itu smart board ataupun papan pintar interaktif bagi menjadikan pengajaran di dalam kelas lebih menarik, santai dan interaktif itu berlaku. Dan ini budak-budak pun, pelajar-pelajar dia pun suka.
1: Ya, lebih tertarik.
2: Digital. Ada colorfulnya. Dahlah, dulu kita yang ada kalau papan putih hitam, cok putih sama hitam je.
1: Ya, betul.
2: Sama dengan retina mata kita. Itu je. Tapi sekarang teknologi. Jadi selain itu, sekolah juga di Nuruddin kami sedang merancang pembelian iPad mini kepada semua pelajar. Bukan main-main ni. Dan lagi pakai buku-buku tu pakai juga. Sebab itu tu, tradisi menulis. Tetapi kita kombinasi iPad itu lagi menarik. Saya rasa tidak ada sekolah yang memakai iPad ni melainkan di negara-negara lain mungkin. Saya pernah pergi Singapura, di sana memakai. Mereka tak bawa, tak bawa beg banyak-banyak sudah
1: banyak. Tak bawa berat-berat.
2: Pakai iPad saja. Tapi seperti itu perlu dikawal jugalah. Itu salah satu keadaan kita juga. Kemudahan mini iPad sebagai kemudahan sokongan untuk memperluaskan penggunaan teknologi dalam PNP di kelas. Dan dalam masa yang sama, pihak sekolah kini sedang membangunkan satu sistem. Kami membangun satu sistem pembelajaran digital yang dikenali sebagai My Nuruddin.
1: My Nuruddin ya.
2: Ini kita cuba. Dan untuk pengetahuan ibu bapa dan juga semua sanakan FM, kita sangat bersyukur kerana ahli lembaga di Nuruddin ini pelbagai profession. Ada di bidang belatarnya pendidikan, ada ilmu-ilmu agama yang luar biasa saya melihatnya. Ada juga yang pelbagai jenis. Jadi ini bila digabungkan, dia menjadi satu kelebihan kepada sekolah Nuruddin dengan keupayaan ini. Dan guru-guru kita pun sangat fresh. Anak-anak yang graduate, yang bagus. ada daripada Timur Tengah, ada yang dari universiti tempatan. Dan sistem ini sebenarnya dirancang sebagai platform yang membolehkan pelajar mengakses modul, nota, latihan, soalan dan kuis yang disediakan oleh pihak guru-guru kita. Dah lagi orang membawa kertas bawa balik. Habis kertas balik di sekolah hilang kertas tu. Dia bilang sudah jawab, padahal belum jawab. Ni, jadi bila ada digital tu jadi lagi seronok. Pembelajaran yang begini akan menarik minat anak-anak.
1: Betul.
2: Pada bila-bila masa dan ia di mana saja mereka boleh boleh buat. Kalau contoh
1: boleh
2: ada kuis. Boleh akses. Dan walaupun Nuruddin ini masih dalam proses pembangunkan secara berperingkat, matlamat kita jelas, iaitu memastikan pembelajaran tidak hanya terhenti di dalam bilik darjah. Kita jadi dan kita mahu teknologi bukan sekadar menjadi peralatan di dalam kelas, tetapi menjadi medium yang memperkasakan guru dan memudahkan pembelajaran. Sebab orang hari ini gadget cukup dekat.
1: Betul.
2: Kan? Bukan dari kanak-kanak sampai orang tua pun.
1: Betul.
2: Pakai gadget. Ada yang baru belajar selfie. Yang beliau-beliau kan, ada yang belajar. Jadi bila kita pendedahan anak-anak ni, mereka akan jadi lebih smart. Dan orang tidak akan kikuk masa depan. Dan kalau orang, contoh orang senangkan kalau kekikik, lain bahas style. Kalau orang kekikik, lain stylenya.
1: Boleh tak bahas style.
2: Tapi orang senangkan dia panggil kota fashion. Itu bagusnya. Jadi bila begini kita dedahkan dengan teknologi, kita ajar mereka tentang betul. Penggunaan ini adalah perlu, dan saya yakin kita dapat mengadaptasikan teknologi itu dalam kehidupan. Dan hari ini teknologi tak boleh pisah lah.
1: Betul.
2: Kan? Dan kita mahu menawarkan juga pendidikan yang seimbang dan relevan dengan keperluan anak-anak hari ini. Dan anak-anak perlu bersedia menghadapi dunia yang semakin digital.
1: Betul.
2: Sebab itu kita memperkukuhkan digitalisasi ini, pengajaran dan pembelajaran PDP serta yang sedang membangunkan Mahirudin. Jadi kita berharap dengan ini mereka akan lebih dekat dan Mahirudin itulah kelebihan dia, kita cuba dekati mereka. Dan dalam masa yang sama kita tidak mahu mereka jauh daripada Al-Quran. Kalau di negara Arab, mereka menghafal Quran dengan menggunakan iPad. Rong baca keluar ayat tu, kalau salah dia akan sampai begitu sekali. Dia penggunaan digital tu. Dan so itu peluang program HIPS dibuka kepada semua pelajar. Dan kita mahu mereka mempunyai asas bahasa Arab yang kukuh. Sebab itu kita menyediakan kelas intensif bahasa Arab secara percuma bagi pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Dan kalau mahu diringkaskan, digital kita perkasa, bahasa Arab kita kukuhkan dan Al-Quran kita pelihara. Jadi kita nak layan. Dan Alhamdulillah Nuruddin ni mencatat nama juga. Tahun lepas kita sekolah menengah antara peratus kelulus yang terbaik di negeri Sabah, sekolah-sekolah menengah. Dan ketiga-tiga perkara ini kita mahu bergerak bersama seiring dalam membentuk pelajar Nuruddin yang hebat dan perkasa.
1: Okey, itu dia ya. Okey, sudah pukul 4.13 minit petang. Dan sebelum kita berhibur, mungkin kita akan bersama seketika dengan Pengetua Sekolah Menengah Agama Nuruddin Sandakan, Ustaz Muhammad Zulkifli bin Muhammad ya. Dah tadi senyap jadikan Ustaz ya. Kita mahu tahu juga mungkin ada yang ingin dikongsikan. Okey, kalau tadi kita telah mendengar perkembangan digital yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Sufan tadi. Okey, dalam masa yang sama juga Nuruddin ialah sebuah sekolah agama, dan mungkin Ustaz Zulkifli, bagaimana sekolah ini memastikan perkembangan teknologi ini berjalan seiring dengan pendidikan Al-Quran Ustaz?
3: Okay, baik,
1: mungkin ada kan pendapat daripada Ustaz sendiri, silakan.
3: Okay, Alhamdulillah, terima kasih DJ. Okay, jadi sebenarnya selain daripada usaha digitalisasi seperti mana disampaikan oleh Ustaz Sufan tadi, kita juga akan memperkenalkan satu lagi inisiatif yang mana program Hifzil Al-Quran, mana program ini merupakan antara usaha kita untuk memperkukuhkan lagi pendidikan Al-Quran yang sememangnya menjadi salah satu teras utama pendidikan di Nuruddin. Jadi apa yang kita rancangkan, program ini melibatkan semua pelajar. Maksudnya tingkatan 1 hingga tingkatan 5 semua terlibat. Ya, tidak, bukan hanya yang pandai menghafaz saja yang boleh, tapi kita libatkan semua pelajar lah. Ya, kemudian bagi memastikan program ini berjalan dengan baik, kita pihak sekolah telah dalam proses melantik seorang guru tahfiz yang mempunyai latar belakang pendidikan tahfiz yang mana beliau ni akan menjadi PIC lah untuk pelaksanaan program ini. Mm-hmm. Ya, dan akan dibantulah oleh guru-guru agama di Nuruddin. Okay, jadi insyaAllah sasaran kita ialah supaya pelajar ini berpeluang menghafaz walaupun tidak sampai satu juzuk lah istilahnya, ya, sepanjang pengajian mereka di Nuruddin. Mm-hmm. Namun begitu, apa yang lebih penting bukanlah semata-mata jumlah juzuk mm-hmm. yang dapat dihafaz, tetapi sebagaimana program ini dapat mendidik pelajar supaya lebih berdisiplin, istiqomah dan sentiasa dekat dengan Al-Quran. Mm-hmm. Ya, jadi walaupun kita gerak ke arah pendidikan yang lebih moden dan digital, kita tetap mahu memastikan Al-Quran menjadi asas dalam pembentukan sahsiah pelajar lah. Mm-hmm. Ya, seperti mana yang kita tekankan, teknologi ini boleh berada di tangan pelajar tetapi Quran di hati. Mm-hmm. Ya, jadi itulah sedikitlah berkaitan dengan Hifzil Quran lah, salah satu inisiatif kita.
1: Okay, baik. Ada lagi akan dikongsikan petang ini menerusi dialog di empat rancangan tajaan pengambilan pelajar tingkatan 1 untuk sesi 2027 Sekolah Menengah Agama Nuruddin Sandakan. Sekejap lagi kita akan bersama dengan dua tetamu kita, jadi jangan ke mana, terus bersama kami Sandakan FM bersamamu, Dialog D4.
0: Dialog D4.

0: di Empat. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Dialog di Empat.
1: Ya, terima kasih anda yang masih bersama kami sekarang ini dan saksikan kami di Facebook Sandakan FM, Dialog di Empat Sandakan FM ya. Dan istimewa untuk petang ini masih lagi bersama tetamu yang kami bawa ke konti Sandakan FM, Ustaz Haji Muhammad Sufan bin Bahrain, Ketua Unit Publicity Lembaga Pengelola Sekolah Menengah Agama Nuruddin Sandakan, dan juga Ustaz Muhammad Zulkifli bin Muhammad, Pengetua Sekolah Menengah Agama Nuruddin Sandakan. Baik Ustaz, kita terus ke soalan yang seterusnya berkenaan dengan pengambilan pelajar tingkatan 1 untuk sesi 2027 Sekolah Menengah Agama Nuruddin Sandakan ya. Baik, kalau kita ringkaskan, mungkin boleh diringkaskan oleh Ustaz sendiri, okay, kepada ibu bapa yang sedang mendengar Sandakan FM dan juga yang sedang menyaksikan kita sekarang ini, mungkin ada yang ingin apakah yang ingin Nuruddin tawarkan kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 untuk sesi 2027 Ustaz?
2: Kepada para pendengar Sandakan FM, terutamanya ibu bapa di Sandakan. Mutakhir ini kita dengar ibu bapa sedang mencari-cari, mungkin ada yang tengah mencari apa pendidikan untuk anak dia. Dan menariknya Nuruddin ni, kita bukan menyediakan satu package, tapi semua package. Rohani dan jasmani. Jadi oleh sebab itu kami mengajar masyarakat yang tengah cari-cari, kita mengajak masyarakat kita ini supaya khususnya ibu bapa dan penjaga, pengambilan pelajar tingkatan 1 Sekolah Menengah Nuruddin ini sedang dibuka. Jadi kota pun dah banyak, 40. Kelas pun 2. Jadi kami mengalu-alukan seramai mungkin untuk berusaha untuk dapatkan kemasukan ini. Dan untuk sesi ini kita merancang membuka 2 buah kelas lagi, sekali lagi 40 orang pelajar, dan setiap calon perlu melalui proses iaitu sesi temu duga. Dan dengan penilaian kemasukan secara lisan nanti kita akan maklumkan kepada ibu bapa yang mana anak-anak yang mereka berjaya. Dan kami menjemput juga ibu bapa untuk mendapatkan maklumat lanjut dan membuat permohonan lebih awal. Sekolah kita ini tidaklah jauh di kawasan Batu Tujuh ini. Ini kawasan yang hotspot. Jadi senang, tempat kami pun strategi banyak restoran yang hampiran, dekat dengan pejabat. Jadi ibu bapa kalau di bangunan persekutuan yang antara anak, senang dia boleh ambil.
1: Betul, limpasan.
2: Limpasan lagi pun pagi petang habis. Jadi senang satu kali ambil. Jadi insyaAllah bersamalah dengan Nuruddin, dan kita mahu membina generasi yang bersedia menghadapi masa depan tanpa meninggalkan agama, Al-Quran dan nilai-nilai Islam. Jadi kita terapkan nilai teras-teras akhlak. Sekolah Nuruddin ini sesuai dengan motonya, iaitu ilmu, amal dan khidmat. Dan sebagai pantun lah kepada Kesenangan FM ni, pergi ke taman memetik melati, melati disusun indah berseri. Marikalah ke Sekolah Nuruddin menuntut ilmu sejati, membina insan berakhlak tinggi. Jadi terima kasih kepada Sandakan FM atas perkongsian dan ruang ini, dan kita membina generasi yang lebih baik, insyaAllah.
1: Baik, kita kepada Ustaz Muhammad Zulkifli pula ya. Okey, mungkin adakah kita patut juga adakah calon yang memohon ni perlu sudah mahir betul-betul bahasa Arab ataupun mempunyai hafazan yang banyak sebelum menghadiri proses kemasukan, atau macam mana Ustaz?
3: Okay, baik. Jadi terima kasih DJ atas soalan. Jadi ini adalah antara persoalan lah yang sering kita terima. Jadi sebab itu jangan risaulah kepada ibu bapa yang ingin anak mereka belajar di Nuruddin. Bahasa Arab ni antara inisiatif kita untuk kita permudahkan adalah kita, pihak sekolah ini sudah menyediakan sebenarnya kelas intensif Bahasa Arab secara percuma kepada semua pelajar tingkatan 1 sehingga tingkatan 3. Manakala program ini juga dibimbing oleh guru yang sangat-sangat berpengalaman, yang mana dapat membantu untuk mengukuhkan asas Bahasa Arab seperti mana kosakata, kefahaman dan keberanian untuk menggunakan Bahasa Arab dalam kehidupan. Jadi kepada ibu bapa, jangan jadikan kelemahan Bahasa Arab ini sebagai penghalang lah untuk memberikan mereka ini peluang belajar di sekolah agama. Ya, anak tidak semestinya masuk ke dalam Nuruddin ini dalam keadaan sudah hebat ataupun mahir dalam bahasa Arab, tetapi di sinilah kita akan usaha sebaik mungkin untuk bantu mereka ini berkembang. Ya, InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Itu dia. Dan sebelum kita
2: sedikit kita boleh tambah.
1: Ya, silakan Ustaz.
2: Dan untuk meyakinkan ibu bapa, di Sekolah Nuruddin ini kita sebenarnya berdaftar sama ada di Jabatan Ahliwal Agama Islam di bahagian pendidikan, dan satu lagi kita dengan Kementerian Pendidikan. Kita sedang berusaha untuk memenuhi piawaian standard yang telah disediakan oleh KPM. Jadi saya rasa ibu bapa tidak perlu bimbang dan tidak perlu, yang pentingnya sedia berkorban untuk anak-anak mereka mendapatkan ilmu yang package yang cukup lengkap. InsyaAllah.
1: Itu dia. Baik, so kita mengakhiri sesi untuk kali ini. Mungkin ada kata-kata terakhir ataupun pesanan-pesanan kepada ibu bapa yang dengar Sarkin FM sekarang ni. Mungkin juga boleh kongsikan lokasinya di mana. Mungkin ada yang baru dengarkan. Mungkin ada yang baru datang ke Sandakan.

0: Zakaria batu 7.
1: Senang cari
0: lah.
2: Ibu bapa boleh tunggu. Stay. Tunggu anak dia keluar, dia boleh jumpa.
0: Dia dekat situ.
1: Yeah. Okay, mungkin kalau ada ibu bapa yang ingin mendapatkan maklumat lanjut, mungkin ada nombor talian yang perlu dihubungi ataupun mungkin ada media sosialnya.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Untuk ibu bapa yang ingin menghubungi pihak sekolah, saluran Facebook kita ada dengan nama Sekolah Menengah Agama Nuruddin Sandakan, ataupun boleh terus ke sekolah untuk dapatkan maklumat berkaitan dengan sekolah lah, insyaAllah.
1: Okey, itu dia perkongsiannya untuk petang ini. Terima kasih Ustaz Haji Muhammad Sufan Baharin, bertindak selaku Ketua Unit Publicity Lembaga Pengelola SMK SM Sekolah Menengah Agama Nuruddin Sandakan. Dan juga terima kasih untuk Ustaz Muhammad Zulkifli bin Muhammad, Pengetua Sekolah Menengah Agama Nuruddin Sandakan, dan atas perkongsiannya untuk petang ini. Dan kita harapkan perkongsian ini dapat memberi manfaat khususnya untuk pendengar Sandakan FM yang mungkin ibu bapanya mencari di mana untuk meneruskan pembelajaran anak-anak mereka untuk tingkatan 1. Dan jangan lupa sesi untuk tingkatan 1 dibuka hanya kepada 40 pelajar saja, dengan membekalkan 2 kelas. Okey, baik, terima kasih perkongsiannya untuk petang ini, Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Kalau kita akan bersama lagi Ustaz, ya.
0: InsyaAllah.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi taala.
1: Ya, terus kekal bersama kami ya, Sandakan FM, bersamamu. Kekal bersama kami di Sandakan FM, dan kita teruskan hiburan. Dengarkan lagu ini Sandakan FM.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Inovasi dalam bidang perubatan dan

0: Okey, cantik tempat ni. Selfie dulu. Nice. Caption jalan-jalan. Lokasi bandar sadakan. Yeah, upload. Semua orang suka ambil gambar. Tak kisah gambar sendiri, gambar kawan-kawan ataupun keluarga. Ambil gambar tak salah. Tapi kena hati-hati juga. Sebab kalau nak post gambar tu, lokasi tu jangan nak share sangat. Ingat, tak semua orang sukakan kita. Mana tahu ada orang yang beriak jahat. Korang boleh detect kat mana kita berada. So, sentiasalah berhati-hati. Kesan ini daripada saya, Syamel. Dan sadakan FM. Bersama-sama.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go.

0: sebenarnya.
1: Ya, Sana Kita Fan bersama mu. Terima kasih terus bersama kami menerusi Santai 37. Dan sekarang ini kita bersama menerusi segmen yang seterusnya, iaitu segmen Santai Kenangan. Kami akan hibur ke anda dengan seleksi lagu-lagu retro, lagu-lagu malar segar ya, sampai 7 malam nanti. Dan nantikan juga sekejap lagi pukul 5 petang, kita akan ikuti bersama utama 5 petang. Baik, jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda petang ini. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Saringan FM Bersamamu. Jadi jangan ke mana, kekal beribu dan juga berinformasi bersama kami Saringan FM Bersamamu.
0: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Let's go, this is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Belanjawan 2027. Desi Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farma seluruh negara. Setakat ini, rakan jaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
2: Ya, berhibur bersama kami menerusi Lagu Berganda, ya. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan Sanakan FM bersamamu untuk petang ini, petang Khamis 15 Oktober 2026, ya. Jadi bolehlah pilih-pilih artis kegemaran anda. Boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Okey, insyaAllah kami akan cari lagu-lagu yang akan kami gandakan menerusi artis yang anda pilih, ya. Okey, dan sebelum kita tunaikan permintaan lagu berganda untuk petang ini yang pertama, dan ingin saya kongsikan bersama dengan anda, ini kemas kemas kini terkini. Bacaan IPU di daerah Sandakan, okay, mencatat peningkatan IPU iaitu kepada 117. Okay, 117, ya, di mana untuk makluman bersama, bacaan ini bermaksud kualiti udara di Sandakan sudah memasuki kategori tidak sihat, ya. Ini bacaan IPU terkini di Sandakan, okey, dan kita harapkan juga kepada anda yang mendengar Sanakan FM dinasihatkan supaya sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU. Sekarang ini berada pada tahap tidak sihat, terus saja untuk kita yang berada di Sandakan, ya. Jadi kurangkan aktiviti fizikal di luar rumah, terutama aktiviti-aktiviti yang berat. Hadkan tempoh berada di luar rumah jika udara masih tidak sihat ataupun berjerebu, dan pakai pelitup muka jika berada di luar. Apabila bacaan IPU masih tidak sihat, dan juga pastikan tingkap ataupun pintu ditutup apabila udara di luar tidak sihat, dan juga gunakan penapis udara di rumah jika ada, dan jangan lupa untuk minum air secukupnya, dan juga elakkan aktiviti yang boleh

0: mendapatkan rawatan perubatan dengan kadar segera. Okey, ini bacaan IPU. Okey, bacaan IPU terkini disandarkan adalah sebanyak IPU 117. Jadi kita berada di kategori yang tidak sihat. Okey, perkembangan semasa kami akan bawakan kepada anda menerusi siaran Saringan FM, dan kita terus ke segmen ini, iaitu lagu berganda Sandakan FM bersamamu.
1: Lagu berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
0: Ya, lagu berganda, hiburan berpanjangan Sandakan FM bersamamu. Baik, kita tunaikan permintaan artis yang dipilih oleh pendengar kita yang berada di Kedabatangan. Nadim katanya, selamat petang DJ Az, bukan Nalang, selamat petang Nadim, dan memilih lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okey, banyak lagu lagu-lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza dalam simpanan kami. Jadi kalau anda mahu tahu apakah lagu yang akan kami gandakan menerusi permintaan daripada Nadim di Kedabatangan ini, jadi jangan ke mana, kekal bersama kami Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda,
1: back to back, lagu berganda minggu ini. Back to back, lagu berganda, hiburan berpanjangan.

0: Lagi santai di sana kan FM. Santai kenangan.
1: Ya, Santai Kenangan, Santai Kenangan bersama Mu sebab 5.37 minit petang. Ya, terima kasih kekal bersama kami untuk hari ini. Dan anda masih lagi bersama saya, Asita Sulaiman, di Jazz Bukan Alang-Alang. Darakan teknikal bersama dengan Sazir Ibin. Darakan setugas Encik Azhar Yusof. Ya, sekali lagi saya kongsikan kepada anda di mana bacaan terkini IPU daerah Sandakan adalah sebanyak 117. Ya, di mana ini bermaksud kualiti udara di Sandakan telah memasuki kategori yang tidak sehat. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu waktu ini, sedang memandu juga, kami ucapkan kepada anda. Okey, terima kasih dengan Sandakan FM bersamamu. Dan berikutan keadaan kualiti udara yang tidak sihat, anda dinasihatkan untuk memandu dengan lebih berhati-hati dan juga pastikan jarak selamat antara kenderaan. Ya, sekiranya keadaan berjerebu, mengurangkan jarak penglihatan, perlahankan kenderaan dan juga nyalakan lampu yang sesuai. Ya, jangan memandu secara tergesa-gesa. Keselamatan anda dan juga keluarga adalah keutamaan bersama. Baik, sebelum kita tunaikan lagi permintaan lagu berganda yang seterusnya untuk minggu ini, okay, ingin saya kongsikan bersama dengan anda di mana Sekolah Agama Negeri Kilometer 2 Sandakan mengadakan majlis peluncuran laman web pada 17 Oktober ini, hari Sabtu, bermula pukul 2 petang hingga 5 petang di salah sebuah hotel terkemuka di Sandakan. Ya, di mana ini adalah usaha untuk memperkukuh transformasi digital selain meningkatkan sistem penyampaian maklumat kepada warga sekolah dan juga masyarakat. Okey, bersama-sama kita menerusi lagu berganda minggu ini.
2: Back to back lagu berganda minggu ini.
1: Kita tunaikan permintaan lagu berganda yang seterusnya saat petang untuk Nor Diana dari Karamunting. Katanya memilih artis daripada artis Chris Dayanti. Minta tolong pilihkan dua lagu berganda. Baik, kita akan layan permintaan daripada Nor Diana dari Karamunting Sandakan. Dan kalau anda mahu tahu apakah lagu yang akan kita gandakan, lagu-lagu daripada Chris Dayanti, dengarkan bersama kami lagu berganda Sandakan FM bersamamu.
2: Back to back lagu berganda minggu ini.

anda minggu ini. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar diantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Lagu berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.

0: Nasir. Terus bersamamu di Sandakan FM. Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, Santai Kenangan, Santai 37 Sandakan FM bersamamu. Dan untuk makluman, maksudnya waktu solat untuk Fardu Maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah sekejap lagi, tepat pukul 5.55 minit petang. Jadi kekal bersama kami, berhibur bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Adakah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM bersama.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin bersama yang berbahagia Ustaz Dato' Kazim Ilyas.

قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم

نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan, kata sendiri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Sandakan, eh?

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: RTM teman setia anda, Serakan FM bersama mu, frekuensi cerah kami 90.1 MHz dan boleh dengar melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik sekarang di Google Play App Store dan juga App Gallery secara percuma ya. Anda boleh dengar siaran Serakan FM di mana pun anda berada melalui aplikasi RTM Klik dengan audio yang lebih jelas. Yang penting RTM Klik betul-betul percuma. Okey, ada maklumat lagi yang saya kongsikan untuk anda menuju siaran Serakan FM hari ini. Okey, di mana Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK St. Mary's Labuk Sandakan kali ini akan menganjurkan larian sehat SML 2026 pada 31 Oktober ini di Ujana Ilopora Sandakan ya, di mana larian terbuka kepada murid dan juga masyarakat awam sekitar daerah Sandakan. Dan larian ini bertemakan sehat bersama, ceria bersama. Ini tema untuk larian sehat SML yang dianjurkan kali ini, di mana ini diadakan untuk meningkatkan kesedaran warga sekolah dan juga komuniti Sandakan tentang kepentingan aktiviti fizikal demi menjaga kesihatan mental dan juga fizikal ya. Dan selain juga menyediakan platform riada yang inklusif untuk disertai oleh murid-murid, oleh ibu bapa, oleh guru-guru dan juga oleh masyarakat sekitar Sandakan secara santai dan juga sehat. Okey, jadi ini mengenai penganjuran larian sehat SML 2026 dianjurkan oleh PIBG SK St. Mary's Labuk Sandakan akan diadakan, akan berlangsung pada hujung bulan ini 31 Oktober 2026 di Ujana Ilopora Sandakan. Okey, ada lagi perkongsian akan dibawakan selepas ini dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan kami perdengarkan kepada anda. Jadi kekal berhibur bersama kami, Serakan FM bersamamu.

0: Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Santai Kenangan, 4.30 petang hingga 7 malam. Santaikan FM bersamamu.
3: Ya, Santai Kenangan Santai 37 Sanakan FM bersamamu. Terima kasih bersama-sama kami sehingga ke saat ini. Dan sebelum saya menutup tirai Santai 37 Santai Kenangan untuk petang ini, saya kongsikan kepada anda di mana berdasarkan maklumat terkini yang berjaya kami semak, bacaan IPU sandakan terkini ialah 131. Okey, ini merupakan bacaan indeks pencemaran udara di Sandakan yang dilaporkan berada pada tahap ya, ataupun pada kategori yang tidak sihat. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar rumah, khususnya untuk kanak-kanak, warga emas dan juga anda yang mempunyai masalah pernafasan ya. Okey, jadi sama-sama ambil tahu berkenaan dengan status bacaan IPU terkini Sandakan. Sekali lagi saya kongsikan untuk waktu ini yang telah pun berjaya yang kami semak adalah 131. Kita di Sandakan ini berada pada kategori yang tidak sihat. Baik, sekejap lagi 7 malam siaran Sakir FM akan disambung siaran menerusi siaran Sabah FM dan akan bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM dan bermula pukul 5.50 bagi esok kembali bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan untuk Evo 6.11 esok giliran geng Agai akan bersama dengan anda. Apapun, terima kasih untuk rakan tadi Khalis Azri Ibin dan juga rakan setegas Encik Azhar Yusof, dan insyaAllah ada kesempatan kita akan bersiaran bersama lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan di nikmati. Jumpa lagi. Bye-bye.
2: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
3: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM Belanjawan 2027. Desi Madani mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan jaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
3: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
4: Terima kasih kepada anda yang santai-santai mendengar Sabah FM. Lepas malam ini, kita akan ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa yang bertajuk Maghfirah, Tangisan Taubat Seorang Hamba. Baik, Syafiq akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai 9 malam hingga 12 tengah malam. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Bila Ramadan menjelma, waktu berbuka menjadi detik yang dinanti. Dan inilah peluang untuk jenama anda hadir bersama pendengar Sabah FM ketika mereka bersiap sedia menikmati juadah berbuka.

Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni? Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Mandiri sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. The

0: Radiswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Karpin, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa, selaku moderator forum pada malam ini. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas, membincang tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirat, jangan kemana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi.

0: Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan wadah ilmu nombor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada di masjid, yang sedang mendengar di radio Sabah FM. Untuk makluman pada malam ini, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, saya ingin bertanya kabar dulu jemaah yang hadir pada malam ini. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita akan bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini, tak lain tidak bukan tajuk yang kalau boleh untuk merujuk ke dalam diri kita bahwa setiap manusia itu pasti berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tajuk yang kita bawakan pada malam ini adalah Maghfirahmu, tangisan taubat seorang hamba. Subhanallah. Insyaallah, sebelum kita mulakan persoalan berkaitan tajuk kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang kita jemput khas untuk bersama kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak lain tidak bukan orangnya memang terkenal, Al-Fadil Ustaz Dr. Isra Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sehat Doktor?
3: Alhamdulillah.
1: Malam ni berseri-seri. Dengar
3: Putri
1: macam bawa istri.
3: Ada.
1: Yang mana tu? Dapat jawab. Nanti kita akan jawab. Okay, insyaAllah. Teruskan lagi dengan perkenalkan panel kita yang kedua, Al-Fadil Ustaz Dr. Azihal Bangsawan, pengasas Ma'at Tahfiz Darul Hasanah dan SM Integrasi Darul Hasanah, Tahfiz Darul Hasanah. Kita import hasil persendakan. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan baju sampingnya, tak ragu ke orang rumah ni, insyaAllah tak. Nah, okey. Kenapa? Jangan dijawab. Okey, insyaAllah. Apapun, mudah-mudahan yang hadir pada malam terus bersama kami untuk bersama-sama mendapat ilmu yang kita akan bawakan pada malam ini. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama buat Dr. Isra. Okey, Dato. Doktor, bila kita berbicara tentang maghfirah, tentu sekali ia berkaitan dengan taubatnya seorang hamba. Jadi Doktor, mohon penjelasan daripada Doktor, apa maksud taubat yang sebenarnya dalam Islam, dan adakah istighfar, taubat, ungkapan itu hanya sekadar di bibir, tidak ada sebarang pembuktian yang benar-benar tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Alinda sahabat moderator Ustaz Ridwan di atas pembukaan, dan Alindaku Ustaz Dr. Azihal, jauh datang, lama kami tidak bersparing, tapi alhamdulillah malam ini ditemukan sebab besok cuti. Dan kepada jemaah di masjid daerah Putatan, ramai ni dengan yang kita nampak dan tidak nampak bertimbun ni, ramai. Dan juga penonton kita di Sabah FM, Sabah FM bagus bah. InsyaAllah sama-sama kita merungkai sesuatu yang sangat berat. Tajuk ni Ustaz berat, bikin takut. Tajuk ni bikin takut. Bila ada orang tanya, kenapa kau belum pergi umrah? Macam belum ready, bos. Kenapa dia belum ready? dia belum mahu bertaubat lagi dan mahu tidak mahu minta ampun lagi kepada Allah. Dia bilang kalau pergi Mekah, taubat nah, tidak boleh runding balik KK. Dia masih takut. Seolah-olah bila bertaubat itu langsung tidak buat salah langsung. Kata Ibnu Manzur radhiyallahu dalam rahimahullah ta'ala, hafizullah dalam Lisanul Arab, dia kata taubat itu taubat daripada taba. Taba yatubu taubatan. Kalau belajar bahasa Arab, dia itu huwa taibun, dia itu bertaubat. Hiya taibatun, dia perempuan bertaubat. Kalau kita mengatakan tawab, tawab itu sifat Tuhan, maha pemberi taubat. Jadi itu cerita bila dikatakan taubat itu ialah kita kembali kepada Allah daripada dosa. Kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa. Boleh jadi taubat itu berkisar 5 minit. Boleh jadi berkisar cerita 10 tahun. Boleh jadi cerita 50 tahun. 50 tahun tidak pernah solat. 50 tahun tidak pernah sujud di sajadah. 50 tahun. Akhirnya dia berfikir untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya dia melaksanakan satu proses, bermula sesuatu perkara yang baru. Yaitu dia tidak lagi tinggal solat, dia melaksanakan. Itu cerita 50 tahun. Ada orang yang cerita tadi, dia minta ampun, dia bertaubat, ini bukan cerita besar. Maksudnya 5 minit lagi taubat, 3 minit lagi taubat, 10 minit lagi taubat. Taubat ini secara ringkas untuk pengetahuan semua, taubat ini datang daripada hati berserta dengan lidah ataupun tidak, bahawa ya Allah, aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Dan proses untuk meninggalkan benda itu kita akan bincang dalam sesi yang seterusnya, bahawa pokok pangkalnya apabila dia katakan bahawa taubat itu ialah kita meninggalkan sesuatu yang salah. Salah itu berbeza daripada setiap orang. Ada orang diambil nasi lebih daripada orang lain, dia rasa itu salah. Ada orang dia menengok sesuatu yang tidak bagus, dia rasa itu salah. Ada orang yang dia buat salah banyak, tapi dia rasa itu masih kecil. Banyak lagi orang buat benda yang lagi besar salah. Jadi atas orang semua, bahwa kesalahan itu berbeza bagi pendirian masing-masing. Ada orang nampak begini salah, ada orang nampak begini salah. Sedangkan agama telah menceritakan bahwa proses salah itu adalah tetap ada bagi setiap orang. Dan kesalahan itu ada dua, Ustaz. Satu, kesalahan kita dengan Tuhan. Lambat solat, lambat bayar zakat, lupa selalu, lugai-lugai, bilang orang Sabah. Tahu lugai-lugai? Pirau-pirau. Itu boleh kita minta ampun terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kesalahan dengan manusia, macam mana? Kita buat salah, orang itu balik Johor. Kita tidak jumpa sudah dia balik Johor. Bagaimana cerita kita dengan dia? Adakah Allah akan mengampunkan dosa kita dengan itu? Kalau tidak, kita akan sambung perbicaraan itu selepas ini. Tapi pokok pangkalnya, taubat ialah meninggalkan sesuatu yang salah dan dosa untuk kita kembali kepada sesuatu yang normal, menjadi hamba yang sentiasa diampunkan Allah. Wallahu alam. Mukadimahnya, Ustaz.
1: Satu mukadimah pembukaan yang cukup cantik menjelaskan bahwa taubat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dirimu agar dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okeylah, kita teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Azihal. Jadi, Dr., bila kita sebut tadi, Doktor Isra sudah sebutkan tadi, ada orang tu nak mau bertaubat, nantilahnya. Malaslah aku dulu pergi Mekah. Kenapa? Masih banyak dosaku. Jadi bila, Doktor, bagaimana ada orang tu merasakan diri terlalu banyak berdosa, bagaimana supaya hatinya itu tenteram, merasakan bahwa nikmat pengampunan maghfirahnya Allah itu senantiasa terbuka. Tafadhal Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Terima kasih moderator, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin, da'i muda, da'i kundang, tapi bukan maling kundang lah. Kundang ni terkenal di Sabah. Sahabat panel, guru kekanda saya yang berbahagia, Ustaz Dr. Haji Ishraq bin Haji Ramli. Benar, ini kali keempat kita bergandingan Dr. Ishraq. Lama kita tidak bergandingan. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Putatan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mukadimah yang cantik menyentuh tentang literal konsep maghfirah, keampunan, mengajak kita kembali kepada Tuhan dan menyedarkan bahawa bicara malam ini bukan sahaja kita terhadap Tuhan, tetapi kita sesama manusia, merangkumi konteks kehidupan berkeluarga, berjiran tetangga dan komuniti masyarakat. Justru perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan telah sedang mengurniakan rezeki, nikmat, anugerah, rahmat yang terlalu luas. Banyak, tak boleh dikira bos. Kalau dikira pun tak boleh terhitung. Dan Allah menyatakan tentang rahmat kasih sayangnya ini di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rahmati wasiat kullasyai'in. Dan rahmatku, yakni rahmat Allah, rezekinya Allah, anugerahnya Allah terlalu luas meliputi segala-galanya. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Merenung perjalanan kehidupan kita yang mungkin banyak dosa berbanding pahala, termasuk diri saya. Sebab itu tajuk malam ini, sebagaimana guru kita panel pertama sebut, berat. Berat bukan apa? Dia menunjuk kepada diri kita. Dia merujuk kepada diri kita sebelum orang lain. Sebab dengan orang boleh kita buyuk. Dengan orang, bang, kita boleh berlakon. Tapi dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, pentadbir 7 petala bumi, pentadbir 7 petala langit, pemilik segala-galanya, kita tidak boleh bohong. Justru cara yang pertama, ketahuilah, keampunan Allah tidak bertepi, tidak bernokta, tidak berpenghujung. Walaupun dosa kita seluas lautan, walaupun dosa kita lebih luas daripada langit di atas tanah, tetapi Allah bisa mengampunkan kita. Karena Allah telah mengisytiharkan di dalam Al-Quran, Wallahu Ghafurun Rahim. Nah, Dr. Ishraq, pakar bahasa Arab, belajar di Arab Saudi, di Sabah FM. Bagus bah, satu-satunya kelas bahasa Arab sama Dr. Ishraq. Wallahu Ghafurun Rahim. Ghafur, Allah tidak menggunakan alif lam. Kenapa bukan Al-Ghafur, tetapi kenapa Ghafur? Kata nama Am bermaksud keampunan Allah tidak bertepi, tidak berpenghujung. Dan Allah Maha Penyayang. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak-banyak forum, banyak-banyak ceramah, moderator ini membuatkan saya cermat, membuatkan saya rasa gerun. Sebab tajuknya itu menunjuk kepada diri kita. Sebab apa? Kalau dikasih tengok dosa kita, boleh jadi bertapuk kita. Boleh jadi saya pun tak duduk di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apapun perkara yang kedua, jangan berputus asa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ada masalah juga kan? Macam lama pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruskan merintih kepada Allah. Teruskan beristighfar kepada Allah. Banyakkan menangis di hadapan Allah. Kenapa kita rasa jauh dengan Tuhan? Kita rasa hati kita keras. Kita rasa ada sifat keakuan. Seolah-olah semua yang ada kita yang empunya. Kita lupa kematian. Kita lupa hakikat kehidupan. Na'udzubillah min zalik, palis-palis. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kerana apa? Kerana hati yang keras. Justru melunturkan hati yang keras, cara yang utama dan pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan betul panel pertama Dr. Ishraq sebutkan tadi, bermula dengan hati, disusuli dengan lidah, dan diterjemahkan, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh moderator, kita taubat. Yang pertama, kita menyesal. Kita menyesal. Dan yang kedua, kita lepaskan. Astagfirullahaladzim. Istighfar burung kakak tua pun boleh juga. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi yang membedakan kita dengan burung kakak tua adalah penjiwaan. Adalah penghayatan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dan kita terjemahkan, buktikan dengan perbuatan. Kita solat taubat. Kita mandi taubat. Kemudian kita solat sunat 2 rakaat. Kemudian kita berdoa. Dan kita tidak mengulangi lagi akan kesilapan-kesilapan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, jadi jelas apa yang doktor katakan tadi. Bila Allah berkata, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat pengampunanku, kata Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini semuanya diampunkan dosanya, yang zahir, yang batin, yang sengaja, tidak sengaja, balik keluar daripada majlis ini suci bersih seperti bayi yang mau dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey, Dr. Isra. Jadi kita terus bicara tentang maksud taubat, tentang maghfirah yang Allah itu maha luas. Jadi bagaimana bah cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu kalau bertaubat, betul-betullah dia bertaubat, menyesal betul-betul, bukan sekadar lidah. Hari ini taubat, besok entam lagi. Hari ini taubat, besok lagi. Jadi macam mana taubat yang sebenar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal Ustaz.
3: Terima kasih Ustaz Mazirika. Para jemaah dan para penonton Sabah FM. Bila Dr. Azihal bagi tahu tentang sesuatu yang perlu lahir daripada hati, dia kadang-kadang bila kita bersendirian, kita lost. Orang putatan bilang lost in space. Kita hilang puncak. Bila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun, kita kena tim main bola. Tidak cukup korum memanas kita Ustaz, mesti cukup korum. Main badminton 3 orang, palu itu bos. Siapa mau lawan yang 1 orang loh? Kalau kau campin ya, tapi orang tengok memang kau boleh main. Tapi orang bilang macam dapat pengam ini 3 orang, macam shot. Sebab tidak ngam. Jadi bila proses taubat itu, Nabi tidak pernah memberitahu bahwa ada tata cara tertentu. Mandi bunga, kau mesti ambil 5 daerah bunga. daerah Putatan 1, daerah Kiulu, daerah Tamparuli, Kuda, Cendakan. Campur tu bunga, taruh dalam beli, baru beli bertaubat. Tidak ada disebutkan benda seperti itu. Taubat itu tidak perlu diberitahu kepada sesiapa sekalipun. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Mau beritahu kepada tidak kecuali siapa sahaja. Tidak boleh tunggu masa. Tidak boleh tunggu buat salah baru mau bertaubat, baru mau minta ampun. Tidak. Kita lepas solat kenapa istighfar? Kau bukan mencuri. Lepas solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa benda yang kita sebut? Astaghfirullahalazim. Kenapa sebut itu? Kenapa beristighfar kepada Allah sedangkan kita solat pun? Mau beritahu, dalam solat pun kita berdosa, bos. Kita berdosa dalam solat. Allahu Akbar. Roti telur kah, roti jantan? Sebab kawan kotanya tanya, Lita enggak? Roti kah kita, geng? On. Sampai di sof, Allahu Akbar. Nah, tulul kah? Tidak tulul. Nah, macam mana juga tu? Kacau, pilau kita punya. Saya selalu cakap di mana-mana. Bila istri, jangan kirim gula sama lakimu. Di habis semayang, kau kirim gula. Bila saja rakaat pertama, Allahu Akbar. Bataras ke Pakistan? Contohlah, contoh. Akan keliru benda tu. Ganggu dalam solat. Jadi mau beritahu dalam solat pun perlu istighfar kepada Allah. Apalagi dalam keadaan kita buat salah secara langsung. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam banyak cara dan memberitahu kepada sahabat bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang tidak pergi perang Tabuk. Akhirnya dia mengaku kepada Nabi, aku tidak uzur tapi aku tidak mau pergi perang. Di pulau 50 hari. Di pulau 50 hari. Tiada siapa pun bercakap kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kerana apa? Buat salah, tidak pergi perang. Tapi dia bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu tiga orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagi tahu cerita taubat, kita nak tahu Allah terima ataupun tidak. Pasti. Kita pergi haji, kita nak tahu mabrur ataupun malboro. Kita pergi umrah, kita nak tahu makbulah ataupun tidak. Kita solat tadi isya, kita nak tahu Allah terima ataupun tidak. Jadi dalam keadaan kita nak tahu, kita perlu istighfar dan perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bagaimana para ulama meletakkan bagaimana syarat ataupun cara untuk kita bertaubat. Yang pertama, kita menjauhi dan meninggalkan dosa tersebut seboleh mungkin. Dengan syarat bagaimana kita mau lari. Kalau balik-balik pergi meja biliar, contoh Ustaz, macam mana mau lari daripada meja biliar? Bongkar meja biliar tu. Jadi tidak ada sudah biliarmu. Contoh, kalau ada benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut, kasih lari. Dan bagaimana tempat yang terbaik untuk kita bertaubat? Rumah Allah. Jumpa kawan-kawan di masjid. Tidak ada lepas isyak ini. Mana kita bos? Sana bah. Main bol. Tidak mungkin. Paling-paling pergi kedai mama makan roti canai. Lepas itu bincang pasal agama. Besok subuh nanti cuti, kita mau pergi mana? Maksudnya kita jumpa orang-orang yang membawa kita kepada benda itu. Itu salah satu benda. Kena cari orang yang boleh bawa kita kepada keindahan. Dan kalau kita merokok, contoh, minta maaf, saya tahu orang Putatan tidak merokok. Kalau kita mau berhenti merokok, mesti jumpa orang yang tidak merokok. Tapi kalau kita jumpa orang yang merokok, kompem, ulang balik. Contoh kan? Yang kedua, menyesal karena telah melakukan maksiat ataupun dosa tersebut. Itu mesti. Kita rasa keluh kesah, rasa tidak tenang, macam Lut Azia cakap lagi, macam ada yang tidak selesai. Bila buat salah sama orang, tidak tenang hidup kita, bos. Macam mana yang tak selesai? Bila menipu sama ibu bapa, sedangkan nak mau pergi sekolah, tapi begitu sakit perut, tak tenang satu hari. Kenapa? Sebab rasa macam menipu-menipu, ada benda yang tak selesai. Jadi, kena clear benda itu. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk mengulangi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bertekad. Bertekad untuk selama-lamanya. Tapi ada hadis dalam hadis Bukhari tentang bagaimana orang yang ustaz ulang-ulang. Minggu depan buat lagi. Minggu depan buat lagi. Balik haji buat makin power. Balik haji makin power. Balik umrah makin power. Makin buat. Memberitahu kenapa tu? Adakah Allah membenci orang seperti itu? Dalam hadis Bukhari yang panjang beritahu bahwa aku berdosa ya Allah. Saya hanya memberitahu tentang maksud hadis tersebut. Aku berdosa ya Allah. Dan Allah menjawab kepada hambanya, tidakkah kau mengetahui aku Tuhan yang memberi maaf kepada engkau? Selama berapa lama dibuat lagi? Allah jawab lagi, tidakkah aku memberitahu bahwa aku maha pengampun? Mau beritahu sampai bila-bila pun, jangan berhenti meminta ampun dan mohon maaf kepada sesiapa sekalipun. Namun, yang keempat Ustaz, ini dosa dengan Allah. Boleh runding. Kalau dosa dengan manusia, Allah tarik balik. Allah bilang, itu kau kena uruskan sebaik mungkin. Dosa dengan manusia, kau kena clear. Wallahu'alam.
1: Jadi maksudnya Ustaz, taubat ni tak boleh macam ibu mengandung. Oh, lepas melahirkan, tak pun boleh. Sumpah tak mau. Tapi ujung tahun ada lagi. Ah, maksudnya tak boleh. Ya Ustaz begitu. Maksudnya, setiap pertaubatan itu mestilah diiringi dengan kekuatan zahir dan batinnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah membuatkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, kita teruskan lagi dengan soalan yang keempat untuk Dr. Azihal kita. Ustaz, gini. Ini satu perkataan yang sering kita dengar Ustaz. Ramai orang bilang gini. Hidup ni masih muda. Enjoy, masih muda. Enjoy dulu pak, nanti tua baru taubat. Ini satu ayat yang sering kita dengar. Jadi Ustaz,

Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel Dr. Haji Ishraq Haji Ramli, muslimin muslimat termasuk penonton di sahabat FM yang dimuliakan sekalian. Stigma ataupun pandangan masih muda nantilah tua bertaubat itu sesuatu yang merisaukan dan sesuatu yang salah lah bah. Maksudnya kalau orang sahabat bilang tak bagus. Kenapa? Sebab mati itu dia tak kira umur. Hari ini dijumpai seorang kanak-kanak setelah 10 jam jatuh di dalam parit. 10 jam dijumpai 6 kilometer daripada tempat dia jatuh. Kerana mati itu kullu nafsin zaiqatul maut, dia tidak mengira umur. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, otai masih berpisah, dia tak kira. Dan sifat mati itu bagetatan, dia tiba-tiba. Dan ternyata Dr. Ishraq, guru kita, ternyata penghujung hidup kita ini adalah apa kebiasaan kita. Dan memang persekitaran kita membuktikan perkara itu. Penghujung hidup seseorang adalah pada apa kebiasaannya. Kalau dia biasa main bola, dia biasa datang ke masjid. Berapa ramai kawan-kawan kita meninggal di dalam masjid, di dalam surau. Meninggal membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan semua kita, keluarga kita mati dalam keadaan baik. Usnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi anak-anak muda lah, termasuk orang-orang yang berjiwa muda, pesan ini ada tiga. Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Seawal agama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi kita tidak mahu memiliki anak yang lebih mengenal dunia berbanding Allah Tuhannya. Kita tidak mahu mengenal anak-anak kita mengenal game berbanding sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, nama-nama Allah yang indah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Ini yang perlu dibimbangi pada hari. Soal dia berpegang masih muda, itu perlu kita padamkan. Kita maaf cakap, kita bakul sampahkan. Tetapi persoalan yang utama, moderator, ialah mengenal Tuhan. Salah main game? Tak salah. Sambil main game, dia kenal Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, dia solat. Dan dia menyedari game itu adalah harus. Dan ada perkara yang lebih utama. Dia main game, mama bapaknya panggil, dia sahut, dia tinggalkan. Yang menjadi masalah, Dr. Ishraq, main game. Beliau panggil, dia tak layan. Weh, nama awal lagi saya ni. Dan paling membimbangkan, panggilan Tuhan yang tak hiraukan. Jadi tak pelik lah. Kalau Tuhan pun dia boleh lawan, tak pelik. Mama, papa pun, orang pun dia boleh lawan. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, dengan siapa anak muda itu berkawan? Termasuk kita. Termasuk kita lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, istri-istri, anak-anak, siapa juga. Dengan siapa kita berkawan? Betul. Guru kita, Dr. Ishraq sebut tadi. Kalau kita mau bertaubat, kita berkawan dengan kaki taubat. InsyaAllah. Hari-hari kita akan sedar taubat kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Tapi kalau sebaliknya, wal ya'uzubillah min zalik, kita berkawan dengan bukan kaki taubat, tetapi kaki pukul. Wal ya'uzubillah min zalik. Hari ini, tular cerita orang lelaki belasah

0: sampai koma isteri dia. Dan dikatakan koma isteri dia tu seumpama isteri itu macam dilanggar lori. Nah, apakah ada ruang untuk bertaubat? Tapi syukur alhamdulillah kita di daerah Putatan termasuk di luar sana, bila kita berkawan, berada dalam suasana orang-orang yang ingat Tuhan, bermaaf-maafan, kita akan dapat menjaga hati kita, mulut kita dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, banyak-banyakkan istighfar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari diriwayatkan 7 dan ada riwayat lain 100 kali beristighfar. Itu Nabi bos, dijanjikan syurga penghulu 124,000 Nabi, 313 Rasul. Kita bukan Nabi, mengapa tidak kita tidak banyak beristighfar memohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jadi menjelaskan kepada kita bahwa bukan tentang hidup masih muda, enjoy dulu, tapi syarat mati bukan tentang muda, dan syarat mati bukan tentang umur. Karena kematian tanpa pertaubatan, orang yang mati itu tidak memilih di mana dan bila waktunya. InsyaAllah. Baiklah, mungkin kita teruskan soalan yang kelima. Jadi soalan kelima ni kita bagi peluang kepada jemaah lelaki yang berada di Masjid Daerah Putatan pada malam ini. Jadi silakan untuk mengutarakan soalan kepada Dr. Isra.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wangku Ismail, Pengiran Haji Bongsu, daripada Maju Bajaya Apartment, sebelah pagar saja.
1: Okey, baik Ustaz.
2: Assalamualaikum. Oleh kerana baju kita sama, jadi mungkin inilah ada soalan dia. Jika dosa di antara hamba dengan Allah diampunkan dengan memohon terus kepadanya, bagaimana pula cara taubat memohon keampunan apabila seorang itu melakukan dosa terhadap sesama manusia? Adakah cukup dengan istighfar kepada Allah atau perlu mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi, Ustaz?
3: Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan sangat bagus. Tuan Moderator, sahabat Dato' Azihar, seterusnya jemaah dan penonton Sabah FM, macam kita cakap tadi lah, dosa sama Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Macam Dato' Azihar cakap tadi, Ghafur Rahim, dia nakirah, dia bukan ma'rifah. Maksudnya open, tidak ada sekatan dan tidak ada apa. Seperti mana orang tanya kepada Hasan Al-Basri, Tuhan, saya ini balik-balik berbuat dosa, taubat buat dosa, taubat buat dosa, apa berceritanya? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Syaitan suka kalau orang itu stop, tidak mau minta ampun sudah, sebab banyak dosa. Dia bilang, tidak gunanya aku minta ampun. Minta ampun buat dosa lagi, minta ampun buat dosa, tidak guna. Syaitan suka itu. Tapi kata Hasan Al-Basri, kau teruskan saja istighfar, minta ampun kepada Allah, jangan stop. Walaupun balik-balik merokok, contoh, jangan kecil hati orang yang merokok, bukan berdosa pun, cuma ada yang mengatakan haram kan. 6 negeri kalau tidak silap mengharamkan rokok. Tak tahu kita ni macam mana. Contohlah kan, buat dosa juga tu kalau sudah keluar fatwa. Tapi kita isap je kan, diam-diam je kan, istighfar je, lepas naik masjid buang. Lepas tu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Macam saya cakap selalu kan, adakah orang yang sampai rokok baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim? Kenapa tidak baca bismillah? Tidak bagus betul. Jadi soalan yang tadi, bila menceritakan tentang bila dosa dengan Allah kita boleh minta ampun, Allah Maha Pengampun, yakin saja itu. Tapi kalau dosa dengan orang, dosa dengan orang ada dua macam. Satu, dosa bersifat materialistik. Kau ambil tanah dia, kau ambil baju dia, kau tumbuk dia, kau pukul dia. Itu dosa physically yang nampak. Dan kau kena minta ampun direct, sebab dia tahu dan kau tahu. Sampai kan Nabi menyebutkan tidak masuk surga, tidak bertegur kau 3 hari. 3 hari ya Allah bagi tempo. Lebih pada itu tidak masuk surga kamu 2 orang. Maksudnya kalian minta ampun. Derek, kalau orang itu masih hidup. Dan kalau kita bersifat bukan fisikal yang kita fitnah, WhatsApp, post di grup, media sosial, bahwa orang itu jahat, orang itu gini. Jadi, langkah yang pertama, wajib minta maaf terus, on the spot. Jangan tunggu besok. Macam Dada Zia cakap, Zaiqatul maut, anytime, kita kena panggil Tuhan. Kita tidak tunggu, jangan tunggu benda itu. Kita dah tahu kita hidup ataupun tidak besok. Jadi kena minta ampun terus. Sekadar kita mampu, kalau kita mampu buat terus, jangan tunggu. Kalau kita ambil hak dia, bagi balik. Ambil tanah, bagi balik. Ambil baju, bagi balik. Ambil rokok, bagi balik kah? Nah, contohlah kan. Siapa? Ambil rokok, curi 2 kotak, bayar 3 kotak. Best friend terus tu, lepas tu. Soalan dia tuan, kalau dia meninggal, apa kita mau buat? Meraung kita bos, Allah kasih, kenapa kau jadikan manusia, lebih baik kau jadikan seperti haiwan. Kan? Kalau dia mati macam mana bos? Cari waris dan keluarga. Kalau keluarga tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sudah selesai. Janji kita kena berusaha. Kalau tidak jumpa juga, itu kita kena minta dengan Allah taubat yang besar, taubat jawabannya. Sebab tidak jumpa langsung. Masalahnya kita menunda perkara seperti itu. Itu yang tidak ngam. Kita kena cepat. Fastabiqul khairat. Wallahu'alam.
1: Masya Allah. Maksudnya hablum minallah wa hablum minannas. Pandai-pandai kau menjaga hubungan dengan Allah, maka jagalah juga hubunganmu sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti pandai menghargai ciptaannya. Subhanallah. InsyaAllah. Kita teruskan soalan ke-6. Kita bagi peluang kepada jemaah wanita. Jadi silakan untuk mengajukan soalan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surnati binti Haji Basman dari Petatan. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua Ustaz Dr. Aziha. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai seorang istri, jika seorang istri melakukan dosa seperti tidak menjaga aurat dengan sempurna atau meninggalkan solat, adakah dosa tersebut turut ditanggung oleh suami atau setiap individu tetap memikul tanggungjawab dosa masing-masing di hadapan Allah? Serta sejauh mana peranan suami dalam menegur dan membimbing istri agar kembali kepada jalan taubat dan maghfirah Allah? Terima kasih.
0: Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, muslimin muslimat, termasuk para penonton di Sabah FM, bagus bah yang dimuliakan sekalian. Terima kasih atas soalan yang bagus bah, perihal bagaimana keadaan seorang isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami sekaligus kepada Tuhan. Sebelum menjawab, 30 saat kita merenung semula tajuk kita pada malam ini. Berbunyi, maghfiromu, keampunanmu. Tangisan taubat seorang hamba. Apabila tidak ada jiwa hamba, maka sukarlah tangisan maghfirah keluar daripada mata kita. Termasuklah seorang istri. Dia tega, dia sanggup melawat kata suami, dan kederhakaannya itu merangkumi menyakiti hati suami, melawan cakap suami, dan melanggar sebarang arahan ataupun ajakan suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalan timbul, moderator, persoalan timbul, apakah dosa istri tadi ditanggung oleh suami sepenuhnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in. dan semuanya kita dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya, seorang suami terhadap istri. Mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, akan disoal tanggungjawab seorang suami kepada istri. Jadi soal dipikul dosa istri kepada suami begini. Seandainya seorang suami telah pun mengingatkan istrinya, jangan tinggalkan solat, tutup aurat, dengar cakap suami, dan peringatan itu tidak pernah putus, Dr. Ishab, hari-hari, maka ketika itu tanggung jawab di hadapan Allah, jawab di hadapan Allah bukan lagi terpikul pada suaminya, kakak yang bertanya. Berbeza kalau suami tadi dia tidak kasih ingat, bahkan dia pun tak sambayang. Maka terpikullah dosa tadi terhadap di si istri. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mataun wa khairul mata'i dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, dan ternyata sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Dan bagaimana untuk menjadi istri yang salihah, dan bagaimana untuk mudah seorang wanita memasuki syurganya Allah? Ada empat. Dan yang keempat ini mencabar. Yang pertama, solat lima waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kalau tiga ini cemerlang, ada yang keempat, mentaati suami. Mentaati suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau bilang suami, sayang, orang yang mampu gak pakai tudungmu? Ah, kalau yang itu tidak boleh. Kalau bilang suami, bolehkah hari ini kita cuti sembahyang dulu? Kenapa bang? Kita mau pikun dasar sajuk-sajuk. Haji, kita pikun dasar. Anda boleh. Jadi mudah-mudahan siapa juga kita, khususnya dalam hal hubungan suami istri, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam maghfirah Tuhan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah ahli keluargamu daripada api neraka. Ya Ustaz, ditasihat tidak mau Ustaz, ah biarlah, apa boleh buat juga kan Ustaz, cari lain lah bah, kalau boleh Ustaz, ah? Nah boleh. InsyaAllah, teruskan lagi dengan soalan daripada soalan khas dari peminat Radio Sabah FM khusus kepada Dr. Isra. Silakan.
5: Assalamualaikum. Hai Ustaz, saya Dazra dari Kota Kinabalu. Saya nak tanya soal solat. Kalau kita solat Zuhur ke Asar, contohnya solat Zuhur tu tinggal 5 minit lagi, tapi waktu tahiyat akhir tu dah masuk solat Asar. So, macam mana tu? Adakah solat kita tu sah ataupun tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih.
3: Terima kasih yang bertanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia persoalan solat tu, kita kena ingat solat ni lah kita punya the best thing in our life. Bilang orang putatan, awalu ma yuhasabu yaumul kiamah, benda yang pertama ditanya Tuhan hari kiamat, solat. Sampaikan Allah beritahu, fawailun lil musallin alladhinahum an solatihim sahun. Jadi soalan kakak tadi, dia solat Zuhur last minute sudah bos, dia tahiyat akhir masuk Asar sudah. Maksudnya dia tahiyat akhir Allahu Akbar Allahu Akbar sudah masuk Asar. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia terakhir sempat untuk solat, dia masih dikirakan sah, tapi dia makruh. Dia makruh sebab sudah terlambat, ujung nyawa. Tapi orang yang lambat solatnya ada dua macam. Pertama, solat kerana memang sibuk, guring cakut yau, set, 8 bos, 8 pinggan, Allah, dah buat orang lapar dan orang mau, legang, legang, legang, legang, dah sempat, 3 pinggan lagi bos, 3 pinggan, dia sengaja ataupun tidak, untuk lambat, tidak, dia ada urusan untuk selesaikan urusan manusia, bukan sengaja, tapi itu makruh, al-karuhiyah, sebab melambatkan, dia boleh je awal. Kita boleh je solat awal, tapi kita sengaja melambat, itu tidak bagus. Kita kena berusaha untuk dapat solat awal dan kita berikhtiar, confirm kita sempat. Contohnya terlampau mengantuk, kalau kita sembahyang confirm 50 kali menguap, menguap, menguap, baik solat, baik tidur dulu 10 minit ataupun 15 minit baru sembahyang, tapi tempo panjang. Tapi yang seperti itu, dia tahu, dia relax, dia main bola dulu. Berapa bos? Habis kita nih 5.50, lama lebar asar, akhirnya 6 suku, dia sengaja kan. Kata ulama, perbuatan seperti ini bukan saja makruh, dia berdosa. So dia sengaja, akhirnya diri fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat, yaitu sahut. Jadi kak, bu, kalau terlambat solat, pastikan minta ampun pada Tuhan, aku tidak sengaja. Tapi solatnya tetap sah sebab masih masuk waktu. Tapi jangan saja sekejap lagi masuklah, DJ Arif bilang, kejap lagi masuklah waktu solat asar di kawasan ketikan dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar seming zuhur. Itu tidak boleh, itu sudah tidak sah sebab sudah masuk waktu. Hah? Sudah masuk waktu. Tapi kira sajalah empat waktu tersebut, tahiyat akhir pun ulama bilang diterima, apatah lagi masih rakaat pertama. Tapi dengan syarat kita berusaha untuk cepat, berusaha untuk cepat. Sama juga, tambah sikit, kalau kodok tertinggal sampai subuh, bangun pukul 8 dan kau nyanyi. Ini bangun pukul 8 nyanyi, tengok handphone, terus gigi, ketawa-ketawa, kau kena terus bangun je, terus ambil wudhu, Allahu Akbar. Pilih tanya, mengapa bang jam 8? Duha. Sedangkan sembahyang subuh, jangan kasih tahu orang kita punya kesilapan. Diam-diam saja. Tapi kenapa ada kunut bang? Kau mana tahu, kau dah pergi masjid. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, ini jelas untuk menjawab soalan daripada peminat Radio Sabah FM tersebut. Terima kasih Ustaz. Oke, teruskan dengan soal FP. Mungkin soal ini ditujukan kepada Al-Fadil, Dr. Azihal, yang bertanya, namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya, Ustaz, Assalamualaikum, saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Ustaz, jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita boleh terus memohon ampun kepadanya. Bagaimana pula memohon ampun kepada kedua ibu bapa kita yang sudah tidak ada? Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz.
0: Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Dan Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Persoalan, bagaimana ibu ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita lanjutkan bakti kita dan untuk kita teruskan ketaatan kita. Satu hari seorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang mafhumnya, "Lakukanlah kebaikan, bersedekahlah dan niatkanlah untuk kedua orang tua." Itu bagi cerita yang kedua orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana kita kedua orang tua yang masih hidup? Teruskanlah berbakti. Ingat tiga perkara, nampak kecil tetapi kederhakaan yang besar. Yang pertama, jangan pernah merasa disusahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, jangan pernah terdetik untuk mengajar orang tua hanya karena kita belajar tinggi, orang tua kita mungkin tidak belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa kita sahaja yang seringkali memikul beban kehidupan. Kita terlupa bahawa orang tua kita selisah dengan kita. Dan kesimpulan tentang bakti kepada kedua orang tua ini Dr. Ishraq, pandangan peribadi saya lah. Kehidupan mengajar kita, saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadikanlah hidup kita, bahkan nyawa kita, segala-galanya untuk kedua orang tua kita selepas Allah dan Rasulnya, sama ada mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jadi kita beri kesempatan sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, dipersilakan untuk Dr. Isra dan untuk memberikan ulasan lah pada malam ini. Satu minit.
3: Yang pertamanya, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, kullu ibni adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu at-tawwabun, orang yang bertaubat. Itu pesanan yang pertama, pesanan untuk jemaah haji yang pergi haji. Dalam satu kalimah, laisal muhimmu an nazhaba ila al-hajj, bukan penting untuk kita dapat pergi haji. Bal al-muhim, yang paling penting, an nataghayyara ba'dahu, kita berubah setelah itu. Maksudnya pulang haji berubah. Itu yang paling mahal berbandingkan kita pergi haji. Kalau kita pergi haji tak boleh berubah, maka ada sesuatu yang kita kata ada sesuatu yang tidak clear. Sama jugalah dengan kehidupan kita. Kalau taubat kita itu tanda-tandanya mau berubah, pandai orang bilang, orang Kelingau bilang, pandai kaki dia sampai ke masjid. Contoh, kalau tidak sampai ke masjid, ada benda belum clear, PM tepi. Wallahu a'lam.
1: Teruskan Ustaz.
0: Ya, panel pertama menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita tidak lepas melakukan silap dan dosa, dan orang yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Ajaklah orang-orang tersayang kita dengan harapan semuanya kita berkumpul di syurga, bukan di neraka. 10 saat kita orang Islam percaya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Apakah kita mau ke syurga ke neraka? Jawab dengan iman masing-masing. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Dan menjelaskan kepada kita bahwa semua kita ini pendosa, maka selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada dua panel yang telah membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Insyaallah semoga rahmat Allah mendampingi dirimu. Terima kasih kepada Sabah FM. Terima kasih juga kepada pengurusi masjid daerah Putatan Kenasudi bekerjasama menzahirkan untuk bersama-sama menghadirkan majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepadaku. Jangan, maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya, tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus merasa, menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah. Maka hadirin hadirat, syurga itu nanti tidak akan dipenuhi oleh para ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya, tapi syurga hanya akan dipenuhi oleh para pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wallahu alam, bertemu lagi di lain waktu, di tempat yang berbeza. Bertemu lagi kita dalam Sabah FM, Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, Khusbah Simfoni,
7: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
8: Tetap di hati. Sebentar lagi utama 9 malam.
9: Khusbah, Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah. Khusbah.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12.30 malam.
1: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
2: Rumah kita jadi pot lepak sudah.
3: Pot apa, Bani?
2: Tempat lepak nyamuk.
3: Alamak, nyamuk Aedes by ini.
2: Jadi, apa kita mau buatnya, Ayah?
3: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung itu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

0: Itu dia tadi lagu Dewi Cinta daripada Adira Suhaimi. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Kembali lagi bersama saya DJ Syafiq dalam Varia Lebih Lagu Lebih Santai di Sabah FM. Dari pukul 9 hingga 12 tengah malam. Terima kasih DJ Kakachi yang menemani kamu menerusi simpani. Sebentar tadi macam biasa kamu boleh request 3 buah lagu berlainan genre dan berlainan penyanyi. Hantar saja permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di talian 019-490-4848. Lain terus Sabah FM. Bagus, Pak.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asalkan

0: kebakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: hati nanti korang balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabai FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabai FM.
3: Saya, terima kasih Sabai FM.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Plizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM. Kembali lagi bersama DJ Syafiq dalam segmen Varia. Macam biasa nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas. Apa-apapun, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ini, lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Dahsyat daripada Mojo. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah? Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa
0: bah, yang pinjam duit jangan lupa.

salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share membentuk tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Aikam orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba? Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu. Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan. Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: hancur mencintaimu.
1: Bagus Bos Kabar FM.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Suara lebih lagu lebih santai, masih lagi bersama DJ Syafiq di Sabah FM. Ada berita baik untuk ibu bapa dan penjaga menerusi belanjawan 2027. Bantuan awal persekolahan ataupun BAP ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid. Semoga bantuan ini dapat meringankan perbelanjaan persekolahan ibu bapa dan membantu anak-anak memulakan sesi persekolahan dengan lebih baik. Jadi kalau kamu dapat bantuan tu, jimat-jimatlah, belilah yang kasut sekolah. Tapi tahun depan lah, bukan tahun ni. Ataupun baju sekolah baru. Mudah-mudahan urusan keluarga kita semua dipermudahkan. Kita terus melayan lagu-lagu rancak bersama Varia. Layan terus Sabah FM. Bagus ba.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.

0: Varian lebih lagu lebih santai bersama DJ Syafiq. Itu dia tadi lagu Lumangat Okudika daripada Ray Guntabit. Tidak terasa kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Dan jadi tepat pukul 11 nanti kita akan mendengarkan berita dari Kuala Lumpur. Jadi jangan kemana-mana dulu, teruskan bersama Sabah FM untuk mendapatkan perkembangan semasa sambil menikmati lagu-lagu yang boleh menemani malam-malam kamu hari ini. Kepada yang masih berjaga, semoga terus bersemangat. Kita santai-santai sejak bahkan hanya di Sabah FM. Bagus, Ba.
1: Bagus, Ba. Sabah FM.

0: ramai orang, izin berpesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Sedang mendengar Sabah FM untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088 369 403, 088 369 403.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Varia lebih lagu lebih santai. Kita kini berada dalam jam terakhir Varia bersama saya DJ Syafiq. Di sebalik keamanan, kesihatan, pendidikan dan keselamatan negara, ada insan yang telah banyak berbakti. Menerusi belanjawan 2027, sebanyak 2.3 bilion ringgit diperuntukkan untuk pembinaan dan penyelenggaraan kuotas bagi polis, doktor, tentera, guru dan anggota bomba. Kadar pencen terendah juga dinaikkan kepada RM1,350 sebulan, memanfaatkan 59,000 pesara dan veteran ATM. Jadi manalah tahu kan ada pesara yang di rumah tu, kamu kasih angkat kening pada mereka. Nantilah tahun depan, janganlah tahun ni. Kalau tahun ni dorang masih sama juga, kan? Jasa mereka terus dikenang, kebajikan mereka terus diberikan perhatian. Hanya di Sabah FM, bagus bah. Wahai cinta, beri pertanda,
1: dengan kupu-kupu yang bicara. Amboy, mulut tu macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

0: baik. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM Bagus Ba.
2: Adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus Pak.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Varian lebih lagu lebih santai bersama DJ Syafib. Kita telah pun sampai ke penghujung Varia untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini. Sampailah jam 12 tengah malam. Semoga lagu-lagu yang menemani kamu malam ini menceriakan suasana dan memberikan sedikit ketenangan selepas seharian menjalankan tugas ataupun berehat di rumah. Esok malam jangan lupa bersama DJ Ozil dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ni, Mama Papa Larang daripada Judika. Saya DJ Syafib mengundurkan diri dulu. Jaga diri, selamat malam dan semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.

0: guys, Merry Grace ini. Para semua pinjam masa kamu sekija, para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys. Inilah hari baru.
1: Ini Bagus Sabah FM.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus Bah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Toyota Rock Tanah Air dengan semangat zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Nasional malam baru saja berlalu. 8 malam hingga 12 malam bersama dengan Aziz dan Azam. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu, muncul lagi untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 16 Oktober 2026, 5 jam Adil Awal 1448 Hijrah. Dari Selatan Tanah Air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM seantero Malaysia berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Apatah lagi jerebu masih lagi melanda negara kita. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolonglah . Jangan dibiarkan sakit tu. Ada yang kata demam biasa je bang. Jangan begitu. Dari demam biasalah tiba-tiba jadinya demam denggi dan sebagainya kan. Jadi periksa badan anda lebih awal supaya dapat kita kesan penyakit itu lebih awal. Jadi pergi klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu pertemuan Jumaat hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga ada yang sedang mendengarkan menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda sepanjang 6 jam ini. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya ataupun tanda pagarnya, lagu best. Hari ini hari Jumaat. Semoga hari Jumaat hari ini membawa ketenangan dalam hati kita, ya. Keampunan dosa dan juga rezeki yang berkat untuk kita semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM seperti biasa. Dan juga di live TikTok seketika nanti 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda untuk 1 jam 30 minit ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi berjogatil. Luncur terus sampai pukul 6 pagi, Nasional Geng Buruh Hantu.

Ekspedisi dengan apa nak dikata, apa nak dikata, kita jalanilah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Semua perkara dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara. Ianya takkan kekal lama. Kalau ianya berjalan dengan baik, maka kita nikmatilah. Dan ianya juga tidak akan kekal lama, kan? Jika ianya berjalan dengan teruk pun sama juga. Jangan bersedih. Ianya juga takkan kekal lama. Jadi, relax-relax, tenang-tenang. 12.27 minit tengah malam. Nasional Game Berhantu baru berusia untuk hari ini, belum lagi setengah jam. Kita lama lagi, saya lama lagi nak bersiaran bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, saya temani anda, okey? Anda juga temani saya. Yang penting jangan mengulah. Siapkan kerja sebaik-baiknya. Galas amanah yang diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Jalankan kerja-kerja anda dengan penuh keikhlasan. Sebab apa? Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Bila satu ibadah, ianya penuh dengan keikhlasan. Dan kalau keikhlasan itu ada, insyaAllah rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger. Bagaimana perniagaan anda hari ini? Saya sering doakan semoga perniagaan anda semakin hari semakin maju. Di ibu negara, cuaca agak sejuk. Hujan melanda di ibu negara. Manakala di tempat-tempat lain yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan lagi negeri Pulau Pinang di timur laut dan juga barat daya. Perak di Kerian, Larut Matang, Selama, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang, Mualim, Perak Tengah dan juga Hilir Perak. Pahang di Cameron Highland, Lipis dan juga Bentong, Selangor di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat, Petaling, termasuklah di Kuala Lumpur, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Serian, Kapit, Bintulu, Limbang, Marudi, Miri, Beluru dan juga Subis, termasuklah juga di Mukah, di Sibu dan juga Selangau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi.

Mau dengan ada pistol. Lagu ciptaan Hasan lirik oleh Lolo. 12.42 minit tengah malam. Dan untuk tengah malam ini, 34 kawasan masih lagi mencatatkan bacaan IBU tidak sihat ya. Kebanyakannya negeri-negeri di semenanjung tanah air, di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, di Pahang, di Perak. Dan dua kawasan di Sabah, iaitu di Sempurna dan juga Sandakan. Dan atas sebab itu juga, semua sekolah di bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PBD Selangor, iaitu Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan juga Petaling Utama ditutup serta tidak beroperasi untuk hari ini, 16 Oktober. Dan kenyataan terkini, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan bahawa sekolah di bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan juga Sabah Bernam akan beroperasi seperti biasa. Namun demikian, semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Ibu bapa penjaga murid dan juga seluruh warga pendidikan diminta mengambil maklum tentang pemakluman ini serta merujuk saluran GPNS bagi mendapatkan maklumat yang terkini. Jadi sebarang perubahan terhadap status pengoperasian sekolah akan dimaklumkan melalui saluran rasmi GPNS dan juga kerjasama serta perhatian semua pihak dihargai. Jadi ambil maklum mereka yang berada di 8 daerah PBD di negeri Selangor. Hari ini sekolah tutup ya. PDBR akan dah berjalan seperti biasa. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? Nek Mok melaporkan diri. Dia kata salam Jumaat yang berkah. Syah Putera Mesin Johor. Kita ada Elbiana, Rosiliana, Nilela, Akila Melson, Lin Roslinda, Juria Jaafar, Nek Mas Kota Baru. Janet Zai juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Matahari Bersinar, PKA Amin. Ada juga Lia Ramli. Lia ada dari Temeloh. Salsia PI, ada Nani Ani dari Kuala Kurau Perak, Timbul Tawau, mana lagi Melaka lah, juga turut bersama-sama. Acik Ki Singa Utara, Biasa, Sadung Jaya Semarahan Sarawak, Juas Mizi Abdullah Pucung Selangor, Virginia Vanessa Dayang Helda, Ayi Tul Gurun. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda dengan saya, Jeb As ataupun Jeb dari Sibu, Syazwan Arif, Real Adi juga bersama-sama, Princess Su, Intan Hamid, Asna Asrani, Rasa Balangi, Nida Wahida, Mahathir Muhammad Zin, Rahatun Atun, Zamzin, Cik Bagir dan juga rakan-rakan Napi Jali Noah Ajib dari Kelapa Sawit Gulai Johor, Abdul Jalil Tahir katanya dari Gerai Sate di Simpang Felda Endau Johor. Alamak, jauh betul. Kalau dekat dah, saya dah minta atas sate dah. Muhammad Yusof Terengganu, Nodian Andodin Miri Sarawak, Ita Chot, Muhammad Fakri Ayi, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, Nenek Ani Bidal Risalju, UPS, Abang JJ Kemas, Syah Syas. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi, ini dia persembahan kumpulan saja dengan panggung hayalan. Jangan terlalu banyak berhayal, berangan-angan itu percuma. Tapi saya harapkan perkara yang anda angan-angankan itu menjadi sebuah cita-cita dan juga menjadi sebuah realiti dalam hidup anda. Terus dengarkan Nasional Gia Burhan tu di Nasional FM.

0: bersama kumpulan The Wings dengan Hukum Karma. Membawa kita ke 1-2 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Anda yang baru bertemankan Nasional yang berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif, saya Alif. Untuk pertemuan hari Jumaat hari ini, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Maka dengan itu teruslah lakukan kebaikan. Di hari Jumaat ini jangan kita tunda kebaikan. Dan kerana mungkin itu adalah sebab Allah SWT untuk mengangkat darjat kita, kan. Kita berterus buat baik walaupun dikata orang, buat jahat dikata orang, buat baik pun dikata orang. Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Kerana mereka yang mengata pasal kita itu adalah insan-insan yang tidak sempurna sebenarnya hidupnya. Kalau insan yang sempurna hidupnya, dia tidak akan pernah mengata orang. Baik, susulan daripada jerebu yang berlaku, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadualkan berlangsung pada minggu hadapan ditangguhkan susulan situasi jerebu yang masih lagi melanda negara kita. Kementerian Pendidikan memaklumkan keputusan itu dibuat dengan mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan juga penjaga terhadap kesihatan anak-anak, khususnya mereka yang perlu hadir ke sekolah bagi menduduki pentaksiran berkenaan. Jadi UASA merupakan pentaksiran kendalian sekolah, justru pihak sekolah diberikan ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Jadual baru akan dimaklumkan kepada ibu bapa dan juga penjaga oleh pihak sekolah akan datang, ya. Walau apa pun, kita jagalah anak-anak kita. Kalau tak sekolah tu, jangan biarkan mereka bermain di luar pula. Kurangkan aktiviti di luar rumah, minum air sebanyak mungkin. Saya difahamkan ramai yang dah mula sakit tekak, batuk-batuk dan sesama. Saya juga mengalaminya minggu yang lalu. Kini suara saya baru nak kembali. Peti suara saya baru nak kembali pulih. Geng-geng berkata, laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram, juga di live TikTok. Semakin pagi, semakin ramai ni. Ramai juga yang dah melaporkan diri. Antaranya Rosila Ramli, Azlan Abdul Wahid, Yo Kalangada, 6979 Asana, Idrus Musang, Berbulu Serigala, Abang Lori. Pom-pom-pom. Kasih hon satu kali. Ada juga Carol, Virginia Vanessa. Kita ada adik Lakosti, anak utara channel dari Jitra Kedah, Rashidi Abbas, Amba Abadi, Saima Isa, Lavender Girl, ada Asan Jugra, Self-Casting, Azlan Abdul Wahid, Nurul Fatihah Hamid. Ini kawan saya tau. Ini kawan saya, Nurul Fatihah Hamid. Kalau nampak di saluran sukan, di TV OK, setiap kali menjalan sukan, pasti dia ada menjadi pengacara je. Joe Harry, ada Farah Manih, ada Z6672, Iza Maria, Nur Cahaya Perlis, Zainab Sakaria, Yus, YMC Auto Perlis, The Legend, Azila MTJ, Miza 82, Tol Bentong. Okey, akak-akak Tol Bentong, abang-abang Tol Bentong, jangan lupa terus stay tune, kekal setia bertemankan Nasional Kamera Hantu. Kita ada Lady Hedda, Zaini Omar, Kupu-Kupu Beracun, Jumira, ET90, Muhammad, Ziti Lee, Pak Alam Botak Bahaw. Siapa lagi? Putri Dalisha, Rashida Abbas, Rashida Idris, Fisa Rina, Cinta Hati, Terserlahlah 718, ada Non juga. Mantap. Ramailah. Kio Kusanagi, Wang Sepawi, Restu Nakus Burger, masih on dan Sara, Noran Yasin. Oh, terima kasih banyak-banyak. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang angguk-angguk kepala, kan. Ada yang kata angguk-angguk kepala ni bangsa ambil pemandu. Ini dia kisah pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya, jangan jadikan jalan raya kita sebagai sungai maut. Ada yang mencari rezeki atas jalan raya, kan. Kita nak cari rezeki, bukan cari maut. Jadi terus ikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Abang-abang lori, brother-brother bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, kasih horn untuk Abang Manis, boleh tak? Pan-pan-pan. Okey. Saya dengar. Mantap semua. Okey. Sehingga 1.30 minit pagi, saya berikan hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget kita lah. Tadi kita dah angguk-angguk kepala, jadi kita berjoget pula seketika untuk hiburan berbagai rentak. Lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita. lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjuga tiu.
1: Elmo gang, seperti mati

paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshka dengan Ho Gaya Hey Tu Juga Tau Biar Sajena membawa kita ke 1.29 minit pagi waktu ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Mudah-mudahan rezeki kita akan melimpah. Jika kita bahagikan rezeki itu tau, ilmu juga akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang juga akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah SWT. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrul yang berhantu. Baik, di hari Jumaat penghulu segala hari ini, marilah kita sama-sama di masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat bagi memohon agar isu jerebu yang melanda negara kita dapat ditangani dengan lebih baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat tengah malam ini dan juga esok ataupun hari ini Jumaat sebagai ikhtiar selain pada usaha berterusan pihak berkaitan menangani masalah berkenaan. Dan selain pada usaha-usaha yang kita jalankan, kita perlulah bergantung pada Allah SWT. Bukan saja di wilayah persekutuan, tapi kita juga memohonlah untuk anda di seluruh negara sebenarnya, untuk kita sama-sama mengangkat memohon pada Allah SWT, kerana senjata bagi umat Islam adalah doa tau. Jadi jangan meremehkan doa. Pamin Ujang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada IGB Jahir daripada Tol Pasar Borong, ada Ina, ada jajaran pentiga Zidan Pilot, Ina Manja, Fairuz Ahmad, Idah Khairi Pasir Mas, Kelantan, adik Comel Azli dari Johor ataupun JB, Ismi Pal, Denny Herbs, Cikgu Ati Zawati, Alin GBH dari Ipoh, Kak Iyas, Wan Ishak, Chef Zack, Azlan Adnan, ada Alia Syamira, Ati 80, Fadilah Ahmad, kita ada Ketupat juga, Diana katanya seperti biasa teman suami yang sedang memandu lori. Mantap Diana. Mid 1981 Jumaat Kromo, kita ada Azman Arifin juga, Wawani, Irfan, Siti Fatimah, Muhammad Nazir, Fiza Hafiza, Muhammad Sofi, terima kasih banyak-banyak. Anissa Manaf juga hadir, alhamdulillah ramai yang hadir. Tiga Ainul, jadi salam Cibis, salam Jumaat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang katanya tak sabar. Tak sabar apa dia? Nak menangis tepi bujuk katil, bang sabar. Saya dah kata lagu menangis tepi bujuk.

kenangan pahit, takut luka lama berdarah kembali. Biarlah yang manis saja kita kenangkan supaya kita boleh tersenyum untuk sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Hashtagnya Sahar Rumah War dahulu. Lagu-lagu menangis tapi wujud katanya saya mulakan dengan lagu ini daripada komposernya Sari Amri. Allah Rahmani Ki Ardila menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Jadi terus kekal setia di mana dia? Di National FM. Sentiasa di hati.

0: Kecoh, Malaysia Madani. Mengapa di langit, mengakan di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zon.

Pose untuk lagu ini adalah Aiman. Andy Black dengan kau yang bernama Seri. Siapa yang bernama Seri? Mungkin ada yang bernama Seri dah tidur. Ada juga yang bernama Seri tengah termenung. Ada juga yang bernama Seri yang tengah makan, menjemur selera. Ada juga yang bernama Seri tengah lipat kain tu. Untung nama Seri kan ada lagu untuk Seri. Ada pula nama Nazar, lagu untuk Nazar kan. Dan Alif Zai Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Ada yang bertanya dengan saya, bang, sekolah dekat Perak macam mana bang? Sekolah ke tidak untuk hari ini Jumaat? Sekolah. Semua sekolah di Perak akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini Jumaat . Meskipun negeri itu masih lagi berdepan dengan keadaan jerebu. Pengarah Pendidikan Negeri Perak Zulkafli Muhammad Mokhtar menyatakan ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang sebenarnya terhadap kesihatan anak-anak mereka boleh memilih untuk tidak menghantar mereka ke sekolah, namun perlu memaklumkan ketidakhadiran kepada pihak sekolah. Murid yang hadir di sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu semasa. Jabatan Pendidikan Negeri Perak sentiasa mengutamakan keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan murid dan pelajar serta warga sekolah. Mungkin ada anak-anak kita yang memang tak sihat, demam. Ada anak kita yang memang asma, tak boleh hidu asap sikit kan? Mulalah semput dan sebagainya. Jadi boleh memilih untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah, tetapi perlu maklumkan kepada pihak sekolah ya. Ashira Ira, selamat pagi untuk anda. Yong Iza juga selamat pagi. Juwita Nordin, Khairul Nizam dari Kulai Johor, BZ85, kita ada Miss Kayu Salja PI, Farif Hakimi, Bunga April, Azaz Noh, Rukia 65, Nur Hafidah dan Nazri, SB Matai, Bintulu, Abalung Awang juga dari Bintulu, Mat Yusri, ada Adizam, Anissa Muhammad, Adnan, Cik Will, Suzana Ahmad, ada AG, Mordisa, Ajilok, Merpati Butih dari Kuala Terengganu, Bid Kompom, Rul, Fauzi Jamal, Sam Dizi, Yuhan, Zerozi, Rosli, Arman 82, ini geng-geng peronda di Lebuh Raya WCE. Selamat meronda ya. Arman 82 selamat bertugas. Kirim salam saya kepada kawan-kawan peronda di sana. Lina Adam dan juga turut bersama-sama melaporkan diri. Azmi Rina Aga Fadil Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Pam pam pam. Mantap. Pilot direct kau nampak saya mesti bagi horn dia. Macam tu lah ya. Terima kita pam pam pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini kita nak bercerita mengenai maaf. Perkataan maaf, 4 huruf. Maaf. Macam mudah je kan. Dia buat salah, maaf. Tapi sebenarnya kalau kita ceritakan meminta maaf ini sebenarnya tak menjadikan kita hina. Kalau kita salah, kita minta maaf lah. Dan memberikan maaf juga tak menjadikan kita bangga. Tapi ianya menjadikan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Tapi mengapa sukar melafazkan maaf? Seperti lagu ini, lagu persembahan daripada Rosita Islin dan juga Aju Sukses, lagu ciptaan Fairuz, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Mengapa sukar melafazkan maaf? Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Hingga Puluhan Tu di jam yang ketiga.

Ini lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazila, kumpulan EYE. Menerusi lagunya Terselah Kasih Abadi. 27 minit pagi. Ramai yang bangun waktu ini nak mencari rezeki katanya. Ya, yalah, hidup ini keras kan. Tak kerja, tak makan, selamat mencari rezeki untuk anda. Bangun pagi buat kuih, bersengkang mata kan. Ingat senang ke buat kuih ni? Ui, susah tau buat kuih ni. Sampai sakit-sakit pinggang tau. Bermacam-macam jenis kuih yang mereka buat setiap hari. Kadang-kadang ada tengok sampai 10 jenis kuih. Ada kari bab seri muka, kuih kasturi, kuih kasui, badak berendam, badak berenang, macam-macam lagi. Cucur udang. Ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Hilir Perak dan Manjung serta bahagian Datuk. Selangor di Kuala Selangor, Sabah, Bernam, Kelang dan juga Kuala Langat, Johor di Mesing, di Sarawak, di Subis, Bintulu, di Kapit, Mabung serta Belaga, Mukah dan juga Dalat, Sibu dan juga Selangau, Kuching dan juga Lundu sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Menerusi belanjawan tahun 2027 yang telah pun dibentangkan pada 9 Oktober yang lalu kan, saya suka satu perkara tau. Satu perkara iaitu peningkatan peruntukan program jualan rahmah madani kepada RM750 juta. Saya suka perkara ini. Dan ini sebenarnya membolehkan lebih ramai lagi, khususnya golongan berpendapatan rendah, menikmati barangan keperluan asas pada harga lebih murah. Dan peningkatan RM100 juta berbanding sebelum tahun lepas RM650 juta kan. Jadi dengan sasaran 35,000 penganjuran merupakan langkah penting kerajaan dalam mengurangkan tekanan kos hidup rakyat. Jadi untuk anda nak tahu program jualan rahmah madani, muat turun aplikasinya. Boleh tahu di mana kawasan-kawasan yang pada hari itu melaksanakan program jualan rahmah madani. Potongan harga saya rasa lebih murah 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jimatlah duit kita. Okey, selamat pagi Askin, Mr. Zack H, Tiki Taka, Tika Tiki Taka, Nur Pulau Pinang, Wiranti, Suziana Ahmad tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja. Zila tengah nak buat kuih katanya. Ita juga buat kuih. Ada Nozir juga yang meraporkan diri bersama-sama dengan saya. Jun JR juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Zailah Rose Bad SB masuk pam-pam-pam. Masuran katanya salam hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Menerusi lagu ini pula, Dato' Zain Azin ataupun Tok G, sebuah lagu tahun 1991, Madah

0: kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan dia Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM.

Puan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

sakit kepala kan? Apabila di sana menanti, di sini menunggu. Tak tahu mana satu pilihan, buatlah pilihan yang terbaik. Di sana menanti, di sini menunggu. Kadang-kadang kita diuji semua itu. Ujian datang dengan tiba-tiba. Tapi bagaimana kita melalui ujian itu bergantung kepada pemikiran kita yang positif. Okey, 3.30 minit pagi waktu ini. Ini untuk pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah yang terima bantuan sebanyak RM1,000 secara one off. Secara sekali bayar. Ada katanya pemandu yang tak dapat lagi. Pemandu teksi yang tak dapat lagi bantuan. Bas sekolah yang tak dapat bantuan. Kereta sewa yang tak dapat bantuan. Jadi pemandu boleh menghubungi persatuan masing-masing bagi membolehkan maklumat dikemaskini sekiranya tidak menerima bantuan. Syarat dan juga semakan kelayakan memiliki lesen PSV masih sah. Ditentukan berdasarkan pengkalan data Agensi Pengangkutan Awam Darat APAN, ya, Jabatan Pengangkutan Jalan GPJ. Jadi lembaga perlesenan kenderaan perdagangan bagi Sabah dan juga Sarawak. Dan ianya disalurkan sebelum sambutan di Babadi secara berperingkat melalui serahan tangan, pembayaran dalam talian. Kira-kira 53,000 penerima. 38,000 pemandu teksi dan juga kereta sewa. 15,000 pemandu bas sekolah. Ada yang sesiapa yang tak dapat, tolong kemas kini masing-masing punya maklumat tau. Dekat persatuan masing-masing. Cuba semak. Ada yang dah terima bayaran, ada yang belum terima bayaran. Kadang-kadang nama anda tak ada macam, jadi macam mana pembayaran nak dilakukan? Data anda tu tak ada. Jamilah Ahmad, selamat pagi. Mona Rahim juga, Ida Anak Terengganu, Abang Latif, Rusila Gemilang, Anu Cahaya dari Perlis Sabrio, Rashman Bulat Kofi, Rozi Jaima Abdullah, Nurzila Maishitah Mai baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ariana Yana. Oh, ramai-ramai. Ini baru bangun tidur ke? Ini ramai-ramai yang masuk ke dalam live TikTok ni baru bangun tidur, ya. Tadi tak ada pun. Seliza. Liza. Memberikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kata buruk katanya, layan Milo panas dulu, bang. Oh, mantap. Marina. Tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil. Saya hentikan seketika Menangis Tepi Bucu Katil, boleh ya? Sebab kita nak beri laluan hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu-lagu kenangan. Kadang-kadang lagu-lagu koleksi 80-an ini kita boleh teringat kawan-kawan lama kita tau. Sahabat-sahabat lama kita yang sama-sama membesar dengan kita, meremaja dengan kita kan. Sebab apa, kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita, teman-teman kita. Tapi kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan. Masing-masing ada kehidupan lain. Membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin kata orang tu tak akan terulang. Tapi kenangannya tetap tak akan terlupakan. Saya mulakan koleksi 80-an dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Sam Bimbo, Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin. Menerusi lagunya Kisah Seorang Biduan. Mungkin ada yang teringatkan lagu ni ketika sedang merantau kan, lepas sekolah dulu. Ingat lagi tahun 80-an, 90-an lepas sekolah, nak cari kehidupan lebih baik di bandar-bandar besar kononnya kan. Bukan senang tau jadi anak perantau.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: Sri Panglima Haji Haji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung, dari Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenalpasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang membalik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Galungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sama yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, waliyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Kesalahan ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ini bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altu sa'adah mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih. Ya, sa'altu sa'adah Aku bertanya kepada kebahagiaan, mata tas'uninal qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya ini dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, iza tawaffarat fihi salasatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan karena Allah tidak memberi kita, tapi karena Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صباح FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

فيها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fas

0: سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, segala puji dan puja kami rafakkan hanya kepada-Mu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepada-Mu kami bermohon dan berserah. Allahu ya Mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenan-Mu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untuk-Mu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayang-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepada-Mu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami. Serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia. Melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti. Agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Santakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go! Evo 611. Santakan FM bersamamu.
3: Sandakan.

Selamat pagi Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Jumaat penghulu segala hari. Evo bersama dengan geng Agai. Abang Syaf di sini, apa khabar semua? Semoga baik-baik saja, sihat walafiat. Yang mana kurang sihat tu, jangan lupa makan ubat, okey? Geng Agai kembali bersama dengan kamu orang untuk segmen Evo edisi hari ini, hari Jumaat 16 Oktober 2026 bersamaan 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah, bertemankan penolong jurutera Saimin Burhan. Okey, macam biasa geng, kamu boleh dengarkan Senangkan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Sekejap lagi kami akan kongsikan info cuaca untuk hari ini dan kita akan kongsikan juga berkenaan dengan bacaan IPU terkini di daerah Sandakan. Okey, memandangkan krisis jerebu masih lagi melanda negara kita, sentiasa waspada buat semua. Okey, teruskan bersama kami, layan terus Senangkan FM bersama. Oh.

0: Info Cuaca.
1: Info Cuaca hari ini. Salamkan FM bersamamu.
2: Okey, assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi ini kita masih tinggal di luar, keadaan masih berjerbu, Acap.
3: Iya, iya, betul.
2: Dan untuk yang terkini punya apa nama dia, indeks pencemaran udara di daerah kita ini disanakan pada tahap 110. Begitu, okey. Masih lagi dalam keadaan tidak sehat lah.
3: Betul, betul. Okay?
2: Jadi apapun, kalau mau keluar rasanya boleh pakai mas sudahlah. Okey, itu yang terkini. Tapi kita mau kongsikan juga ramalan cuaca macam biasa setiap hari pagi ini sehingga malam, pagi petang malam lah untuk daerah Sanakan dan juga daerah Kinabatangan diramalkan tiada hujan. Dan untuk Beluran pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat, petang pun hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan untuk Telepit pagi ini tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat, dan malam tiada hujan, okey. Dan juga Tongat pun begitu, pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat, dan malam tiada hujan. Itu untuk ramalan cuaca hari ini.
3: Iya, baik. Ha. Untuk ramalan air pasang surut pula disandakan, kalau kita tengok sebelah pagi ini paras air yang rendah 0.4 meter, nanti sekitar pukul 2 petang dijadualkan ketinggian paras air 1.2 meter, dan turun sikit pada sebelah petang sekitar pukul 6.10 minit petang 0.9 meter, dan besok pagi 1.26 minit pagi tengah malam ini 2.0. Beberapa hari ini dia punya trend air pasang pada sebelah malam lah, tengah malam, awal pagi gitu, pukul 12.50 pagi, pukul 1 pagi, lusa 1.9 dia turun sikit lah.
2: Okey, Cap.
3: Ya, ya, ya.
2: Sebelum kita tutup info cuaca untuk hari ini, ataupun yalah info cuaca lah, sedikit pesanan kepada orang yang mau berada di luar pada ketika ini.
3: Iya, pakai pelitup separuh muka dan banyakkan juga minum air kosong. Memandangkan keadaan cuaca pun agak panas di luar sana, kalau tidak hujan, memandangkan jerebu ni masih ada, mengakibatkan suhu yang kita rasa tu lebih panas daripada sebelum ini lah.
2: Betul. Walaupun nampak dia macam tidak apa, macam mendung kan, tapi sebenarnya jerebu.
3: Itu bukan mendung, geng.
2: Dia matahari di atas itu.
3: Tembus. Panas.
2: Okey, jadi itu ramalan cuaca untuk hari ini.
3: Haus? Ayo, mau minum.
2: Minumlah, pergi.
3: Kopi.
2: Pergilah, pergi, pergi.
3: Mengantuk gue ini.
2: Okey. Macam biasa, 6.30 minit pagi nanti kita ada berita ringkasan. Berita Sabah FM.
3: Bosan apa dulu itu kalau begitu.
2: Itulah, memakan roti lo ini. Okey.
0: Info cuaca hari ini.
1: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM.

rasa segar ketika bangun pagi. Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Etheric Clay Jimmy Esteban dalam Berita Sabah FM. Pengunjung Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah HPPNS 2026 mempunyai pilihan perjalanan lebih mudah ke Tenom menerusi perkhidmatan kereta api ekspres khas dari 23 hingga 25 Oktober ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, perkhidmatan tambahan dengan kerjasama Jabatan Kereta Api Negeri Sabah itu hanya berhenti di Papar dan Beaufort, membolehkan perjalanan dari Tanjung Aru ke Tenom disingkatkan kepada kira-kira 4 jam. Datuk Jamawi ditemui RTM selepas segmen Bahanga Melatu, Kita Cerita #KitaKongsi terbitan Sabah FM. Kereta api dijadual bertolak dari Tanjung Aru pada 7.30 pagi dan pulang dari Tenom pada 3 petang. Kadar tambang pergi dan balik sekitar RM15 dengan kapasiti 180 penumpang sehari.

0: hiburan berinformasi.
1: Evo 6 pagi hingga 11 pagi.
0: Sarakan FM bersamamu.

Okey, assalamualaikum, selamat pagi semua. Hati-hati untuk ke tempat kerja. Pelan-pelan saya bawakan run, yang bawakan run lah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, sebentar saja lagi kita akan ikuti laman Nurani untuk hari ini. Dan sebelum itu kita akan berhibur terlebih dahulu dengan lagu Faizal Tahir, Staff Feeder.

0: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Sabari Haji Saleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam penuh ketenangan kepada semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sentiasa membuka pintu rahmatnya kepada hamba-hamba yang kembali berharap kepadanya, walaupun hati mereka sedang lelah dan jiwa mereka sedang rapuh. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini tidak semua orang yang tersenyum itu sedang baik-baik sahaja. Ada manusia yang setiap hari sedang berjuang melawan kegelisahan dalam dirinya sendiri. Ada saat hati terasa sangat dekat kepada Allah. Ada saat iman terasa kuat dan ibadah terasa manis. Namun, ada juga waktu di mana hati terasa berat, fikiran menjadi celaru dan jiwa terasa penat. Itulah hakikat seorang hamba. Imannya kadangkala naik dan turun. Namun yang paling penting bukanlah menjadi sempurna, tetapi tidak pernah berhenti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku memperkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat 186. Para pendengar sekalian, kadangkala manusia merasa aku sudah banyak berdoa, tetapi kenapa hati aku masih belum tenang? Kenapa ujian masih belum selesai? Sedangkan mungkin Allah sedang mengajar kita untuk terus bergantung kepadanya. Kerana ada doa yang Allah makbulkan segera, ada doa yang Allah simpan untuk waktu terbaik, dan ada doa yang Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Maksudnya, doa seorang akan diperkenankan selama dia tidak tergesa-gesa. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah tidak pernah jemu mendengar rintihan hambanya, walaupun doa yang sama diulang berkali-kali. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang bersujud sambil menangis kerana memikirkan hidupnya. Ada yang membaca Al-Quran sambil menahan sesak di dada. Ada yang tersenyum di hadapan manusia tetapi rebah dalam doa pada waktu malam. Dan semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir." Maksudnya, tidakkah Allah yang menciptakan itu mengetahui, sedangkan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Surah Al-Mulk ayat 14. Para pendengar yang dikasihi, jangan pernah malu menjadi hamba yang sering menangis di hadapan Allah. Kerana air mata dalam sujud lebih mulia daripada ketawa dalam maksiat. Teruslah berdoa walaupun hati belum tenang. Teruslah bersujud walaupun iman terasa lemah. Teruslah mengetuk pintu langit walaupun jawapan belum tiba. Kerana selagi kita masih kembali kepada Allah, itu tanda Allah masih membuka jalan rahmatnya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqnatu min rahmatillah." Maksudnya, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Surah Az-Zumar ayat 53. Para pendengar yang dirahmati Allah, tidak mengapa jika hari ini hati kita masih penat. Tidak mengapa jika iman kadang-kadang terasa turun. Yang penting, jangan pernah berhenti kembali kepada Allah. Kerana manusia mungkin lelah mendengar cerita kita, tetapi Allah tidak pernah lelah mendengar doa hambanya. Semoga Allah mengurniakan kepada kita hati yang sentiasa kembali kepadanya, jiwa yang kuat menghadapi ujian, dan ketenangan yang lahir daripada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Okey, sebentar saja lagi. Macam biasa pada pukul 7 pagi kita akan singgah sebentar ke Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Kita akan dengarkan utama 7 pagi. Okey, teruskan kesetiaan kamu orang. Semasa orang di sini, Sandakan FM bersamamu.

Telephone kamu sekarang di WhatsApp Sandar Kedah FM 019-589-5858. Sandar Kedah FM bersama.

Residensi siswa UM model pembangunan bebas ketirisan. User pay basis pastikan tarif elektrik lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: Okay, waktu sekarang sudah pukul 7.19 minit pagi. Sebentar saya lagi 7.30 minit pagi kita akan ikuti berita ringkas Sandakan FM. Masih lagi bertemankan geng Agai hari ini.
1: Ya.
0: Kita mau kasih kongsi sedikit maklumat lah untuk
1: makanan?
0: Bukan maklumat nanti makanan.
1: Makanan.
0: Nah, ini poin sekolah semua kan. Ini PIBG sekolah kebangsaan Saint Mary Labuk akan menganjurkan larian sehat macam sisa selalu larian. Tapi sekarang dia tidak berapa berlari. Dia bilang sebab
1: jerabu.
0: Oke. Ini pasal larian sehat SML 2026 pada 31 Oktober di Ujana Elopura Sandakan. Terbuka kepada murid dan masyarakat awam, cap. Terbuka.
1: Nah,
0: sekitar daerah Sandakan. Boleh ikut nih. Bertemakan sehat bersama ceria bersama. Ini diadakan bagi meningkatkan kesedaran warga sekolah dan komuniti Sandakan tentang kepentingan aktiviti fizikal demi menjaga kesehatan mental dan fizikal lah. Okey. Jadi ini juga sebenarnya menjadi platform riadah yang inklusif untuk disertai oleh murid-murid, ibu bapa, guru-guru serta masyarakat setempat secara santai dan sihat.
1: Bila tu?
0: 31 Oktober.
1: Okey, harap-harap time tu jerebu sudah okey.
0: Ah, insyaAllah.
1: Memang siapa ada sana tu? Kau entah isya. Kalau kau liputan sana, memang aku ada tu. Kau rakam aku yang banyak kali.
0: Nanti aku takut. Bila kau habis sana, risau, bukan kopi belari. Kau main layang-layang, luas sampai itu tempat ya?
1: Aku main layang-layang di tempatnya tertentu. Orang tak tahu tu.
0: Oh iya kak? Nah,
1: ramai siap tengok lalu lalang di tempat tu. Tapi orang tak kenal, alhamdulillah. Jadi kalau kamu mau dapatkan maklumat yang terkini berkaitan dengan jerebu, kamu boleh terus layari laman sesawang Jabatan Alam Sekitar.
0: Ya, okay? Betul. Oke, okay, jadi kita kongsikan juga yang terkini ya. Yang terkini untuk daerah Sandakan setakat pukul 7 pagi ya sudah turun pergi 103. Masih tidak sehat tetapi dia turun dengan jauh lah. Kalau kita tinggal semalam 152.
1: Ya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Risaukan.
0: Hari ini dia turun 103, tapi kita dah tahu jerebu ni dia sentiasa berpindah-pindah kerana dia sudah pergi tahu untuk jerebu.
1: Ya, betul.
0: Tahu pula yang tinggi sekarang 152. Berganti.
1: Ini okay. Kalau hujan okey sikit lagi kan rasanya.
0: Tapi Sandakan tiada hujan dalam 1-2 hari ini. Hujan bersikit kan. Tapi kita masih boleh nampak sana, masih tidak nampak tu bukit.
1: Ya, bukit.
0: Nampak sikit-sikit saja.
1: Kalau selalunya jam-jam begini jelas sudah.
0: Ya, tapi dia tidak nampak masih.
1: Tapi kau bilang tiada hujan kan? Hari itu ada satu kejadian yang kau buat hujan terus.
0: Emang buat?
1: Janganlah. Biarlah. Nanti payah orang. Orang pergi kerja apa semua. Ini risau pula aku. Nanti betul-betul jadi.
0: Aku risau nanti banjir lagi. Kalau hujan jadi apa? Banjir lagi nanti.
1: Jangan. Okay? Nauzubillahi minzalik.
0: Okay. Jadi kita terus berhibur dengan lagu-lagu yang sudah disediakan. Dan 7.30 menit pagi kita ada berita ringkas Sandakan FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Melayu. Saya Maznan Yunus, berita ringkas Sanakan FM. Empat fokus utama digariskan dalam penggubalan rang undang-undang RUU e-dagang bagi memperkukuh kawal selia ekosistem itu. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata antara fokus dalam penggubalan RUU berkenaan iaitu perlindungan pengguna, tanggungjawab pengendali pasar dalam talian platform, vendor dalam talian penjual dan pengguna serta mekanisme penyelesaian pertikaian yang efisien dan keselarasan dengan undang-undang model antarabangsa. Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Sabah Mutiara GRS terus membuktikan komitmen tinggi dalam memperkasa kerja-kerja kebajikan dan menyentuhi golongan yang memerlukan. Ia dizahirkan melalui siri Jelajah Amal yang merangkumi pelbagai daerah di seluruh negeri Sabah. Yang di-Pertua Mutiara GRS Datin Seri Panglima Dato' Julia Salak berkata inisiatif berterusan itu bagi memastikan kebajikan warga emas, anak-anak yatim serta golongan yang kurang bernasib baik dapat terus dibantu. Sanakan dermakan pagi, petang dan malam tidak hujan. Sekian berita ringkas Sanakan FM. Berita tadi disunting Saleh Jekri, saya Mazan Yunus. Salam Malaysia Mendani, kesejahteraan dinikmati.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

Okay, sebentar saja lagi Angkol sama Sisap akan kembali bersama kamu orang. Kita akan kongsikan menarik di medsos. Jadi apa yang kami mau kongsikan, tunggulah sebentar saja lagi selepas kita dengarkan lagu yang telepon disediakan untuk pagi ini.

0: Jom, misi matani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan jaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Menarik di Medsos hari ini. Pakai FM bersama mu.
3: Okey, menarik di Medsos hari ini. Kenapa kau ketawa?
4: Tidak, aku ketawa sebab aku lapar.
3: Oh, bukan. Aku tidak mau ketawa sekarang. Sebab aku tengok di luar tu macam berebal pula dia punya anu.
4: Jerebu. Tapi tidak apa, nanti kita kongsi dari masa ke semasa.
3: Kita akan kongsikan, insya Allah. Dari jam kita, setiap jam gitu, kita akan kongsikan kepada anda semua, pendengar-pendengar. Okey, jadi sekarang aku mau kasih kongsi dulu menarik di Medsos. Ini, siap, aku rasa satu tindakan yang baiklah orang bilang kan, sebab kadang-kadang kita pergi kadai ada yang keras kepala, right? Sigup, okay. Lepas tu bebep.
4: Oh iya betul.
3: Di meja makan.
4: Oi.
3: Orang sana berdudukan boruku. Kau tahu anti komara angkol selalu.
4: Kenapa?
3: Macam angkol yang merokok.
4: Padahal
3: dia
4: orang lain.
3: Boruku. Dia cakap dia marah. Dia bilang mana ini boruku. Jadi ini ada yang aku mau kasih kongsi. Tindakan penguat kuasaan akan disegerakan dilaksanakan, akan segera dilaksanakan, yaitu My Lapor. Okay? Jadi My Lapor ni dia boleh lapor pelanggaran macam merokok di kawasan larangan dan penjualan ataupun penggunaan produk merokok oleh individu di bawah 18 tahun juga. Lepas tu laporan untuk pembungkusan tidak mematuhi, jualan secara dalam talian atau mesin layan diri serta iklan dan promosi produk merokok yang dilarang. Okay? My Lapor diakses melalui My Sejahtera. Masih ada?
4: Masih ada.
3: Okay. Imbasan kod QR premis atau portal My Lapor, laporan disalurkan kepada pejabat kesihatan direct.
4: Wih, bagus lah, boleh terus buat laporan.
3: Contohnya lah, laporan tu, kami gambar. Ini orang dia. Terus kau push.
4: Wih, push terus.
3: Push. Dia terus orang bilang sampai ke TKM.
4: Wih, laju bah sekarang.
3: Jadi, tiada orang bilang sekarang bukan lagi macam kau mau gambar, kau mau pergi sana. Tidak. Direct. Di situ juga antar laporan.
4: Ngam juga ni, sebab kalau kita tengok sekarang orang kebanyakannya masih lagi tidak apa ni mengikut peraturan yang telah pun ditetapkan. Di mana seperti yang kita tahu, kalau di tempat makan terutamanya di restoran memang apa ni dilarang untuk merokok.
3: Betul.
4: Tapi ada juga yang berbuat demikian walaupun tengah malam, tapi tetap juga tidak boleh.
3: Okey, tempat larangan merokok ini termasuk di lapangan terbang. Kemarin aku ada buat satu berita.
4: Okey.
3: Jadi ada tu orang putih.
4: Orang putih.
3: Orang putih. Dia tanya yang pemandu tik sini. Cakap di sini dia bilang di mana kawasan yang boleh merokok. Dia bilang. Lepas tu pemandu teks itu dengan pantas menjawab dengan sopan lah, minta maaf. Dia cakap minta maaf, di sini merupakan kawasan larangan merokok. Lepas tu orang putih cakap sana pun di tempat parking kereta, dia bilang kan. Tapi dia jawab minta maaf sekali lagi, dia bilang abang tu, abang teks itu, memang kawasan lapangan terbang adalah kawasan larangan merokok. Jadi ini yang kita mau, orang seperti ini kita mau lebih perbanyakkan, yang orang luar tidak tahu mengenai peraturan-peraturan yang ada, kita lah

0: orang bilang yang menyebarkan. Terima kasih Abang Teksi itu.
1: Iya, mantap lah, bagus.
0: Abang
1: jawab
0: abang,
1: dengan sopan lagi, Bang.
0: Jawab dengan sopan. Abang tuh nama dia kalau tidak Abang Sanusi.
1: Sanusi,
0: saya kenal
1: sih.
0: Abang Teksi.
1: Pernah dengar namanya.
0: Okay.
1: Tapi di mana ya?
0: Oke.
1: Okay. Tadi pasal rokok, ini pasal dada pula. Polis berjaya merampas pelbagai jenis dada yang dianggarkan, kau tahu berapa nilai dia?
0: Berapa?
1: 6.8 juta ringgit. Nah, ini menerusi dua serbuan di Melaka dan Johor. Di mana Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun ditahan dalam sekatan jalan raya di kawasan Tol Lipat Kajang. Kira-kira 11.30 pagi, selepas suspek dikesan memandu dalam keadaan mencurigakan. Lepas tu Ketua Polis Daerah Jasin berkata pemeriksaan terhadap kereta yang digunakan suspek membawa kepada penemuan dada disyaki ketamin seberat 3.70 gram dan MDMA. Nama dia panjang.
0: Metabitamin cabu saya lah betul.
1: Dia panjang kalau nama betulnya ni. Nantilah kita
0: ringkaskan cabu.
1: MDMA ni seberat 27.50 kilogram. Banyak ni. Dibungkus dalam paket jus minuman.
0: Kau
1: tengok dorang punya teknik itu.
0: Itulah, kau cakap penjahat-penjahat ni pintar.
1: Ya.
0: Penjata, bukan. Penjenayah.
1: Jadi apapun semuanya telah pun dirampas dengan anggaran bernilai 6.8 juta ringgit. Itu dua serbuan di Melaka dan juga Johor.
0: Jadi kalau kita tengok sini kan, okey kita ambillah dalam satu mana-mana movie lah, movie yang ada penjahat sama staring kan?
1: Ya betul.
0: Penjahat dia memang pintar. Kan mana-mana wayang lah.
1: Ya banyak, kebanyakannya pintar,
0: pintar
1: memang.
0: Pintar. Dia buat tanu tidak dapat ditangkap. Tapi pada akhirnya orang bilang dia umpama
1: sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah.
0: Jatuh ke tanah, lemas lagi di air. Yalah, kan? Salah dia landing.
1: Jadi ya, itulah. Dia memang begitulah.
0: Jadi jangan orang bilang buat perkara yang tidak dibenarkan, yang dilarang sama sekali, sama ada di dalam negeri ataupun sama ada dalam ajaran agama masing-masing.
1: Betul,
0: karena
1: betul.
0: Dia ini memudaratkan badan. Memudaratkan bukan badan sendiri, badan semua orang, dan memudaratkan nusa bangsa. Jadi dia dikira haram.
1: Ambil pengajaran dengan apa yang
0: itu
1: telah berlaku sebelum ni lah. Orang itu mungkin kelihatan dia senang sekarang,
0: betul.
1: Walaupun tidak kedapatan, tapi suatu masa nanti kedapatan juga. Dan kembali bilang orang apa ni, menjalani hukuman, dan
0: betul,
1: juga kembali hidup normal lah seperti biasa.
0: Okay.
1: Semuanya sementara sih tu.
0: Apa-apa pun orang bilang, yang kamu buat tu orang bilang kena pikir. Kalau kamu bilang pasal perubatan, jangan pikir begitu. Jumpa doktor, doktor akan berikan dos yang terbaik dan yang betul-betul. Nah, bukan kamu yang jadi doktor.
1: Lain nanti jadi deh.
0: Ya. Kalau kamu mau jadi dokter, kenapa kamu tidak pergi belajar dokter dari dulu? Oke, jadi itu sejarah untuk hari ini.
1: Iya, kita tutup mesos. Tirai. Kau bilang cukup sampai ini hari?
0: Mitsos.
1: Oh, mitsos.
0: Baru siap mau pulang. Pukul 8 kita ada berita. Sampai FM.
2: Menarik di Mitsos hari ini. Setiap hari, 7.45 pagi. Sampai FM. Bersama.

tajuk berita utama pagi ini. HPPNS 2026, kereta api khas permudah perjalanan ke tandem. Pendidikan kesihatan bantu pemulihan pesakit jantung. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Aloysius Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Pengunjung Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri Sabah HPPNS 2026 mempunyai pilihan perjalanan lebih mudah ke Tenom menerusi perkhidmatan kereta api ekspres khas dari 23 hingga 25 Oktober ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, perkhidmatan tambahan dengan kerjasama Jabatan Kereta Api Negeri Sabah itu hanya berhenti di Papar dan Beaufort, membolehkan perjalanan dari Tanjung Aru ke Tenom disingkat kepada kira-kira 4 jam.
1: Jabatan Kereta Api Negeri Sabah telah bersetuju untuk membuat satu laluan yang kita namakan sebagai Kereta Api Ekspres. Tetapi untuk yang kali ini, kita ada kereta api khas tambahan 4 jam boleh sampai di Tenom daripada Kota Kinabalu.
0: Datuk Jamawi ditemui RTM selepas segmen Bah Ngamlatu terbitan Sabah FM. Kereta api dijadual bertolak dari Tanjung Aru pada 7.30 pagi dan pulang dari Tenom pada 3 petang. Kadar tambang pergi dan balik sekitar RM15 dengan kapasiti 180 penumpang sehari. Sementara itu, Datuk Jamawi berkata hasil pertanian, penternakan dan perikanan tempatan bakal menjadi tumpuan pengunjung HPPNS 2026. Pelbagai pameran, jualan hasil pertanian serta aktiviti menarik disediakan bagi memeriahkan penganjuran acara berkenaan. HPPNS turut menjadi platform mempromosikan hasil keluaran tempatan serta mendekatkan masyarakat dengan sektor pertanian, penternakan dan perikanan. Selain mengiktiraf 50 peladang, penternak, nelayan, pekebun kecil getah dan pengusaha makanan. Acara kemuncak kopi tarik beramai-ramai dengan sasaran 2,000 peserta bakal dicatat dalam Malaysia Book of Records.